0: Yes, ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seluruh barangan kita sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali, gimana ini pagi semangat nggak pagi ini?
0: Semangat.
1: Berisik banget handphonenya.
0: Ada udah teknologi. Dimatiin dari tadi tuh.
1: Tapi masih bunyi.
0: Ya udah biarin aja lah, nggak usah dengerin.
1: Lah nggak usah didengerin.
0: Sabar gimana? Suara, semangat.
1: Hari ini matahari bersinar cerah ya.
0: Ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Karena kemarin mendung ya.
1: Apa?
0: Kemarin mendung. Mendung gelap, gloomy, sendu, romantis gitu rasanya.
1: Nanti kalau misalnya kita live TikTok sesaat lagi, kurang lebih ya mungkin berapa menit lagi? Ini jam berapa sih sekarang nih?
0: Sekarang jam
1: 7:08 ya.
0: Iya,
1: ya, ya mungkin nanti 7:30. Jangan kaget kalau tiba-tiba buluk berubah bentuk ya. Gitu.
0: Tiba-tiba buluk jadi lebih baik enggak juga sih.
1: Ya maksudnya benar, maksudnya kan biasanya kan kalau namanya perubahan atau pergantian itu kan menjadi lebih baik. Kalau yang ini cenderung sama aja sih.
2: Nyender juga
1: ya benar. Emang kayaknya ada tarikan bumi deh di sisi sebelah sana tuh ya.
0: Kutukan gitu. Begitu pokoknya duduk di sebelah Om Indra itu enggak boleh lebih ganteng dari Om Indra.
1: Ah.
0: Pagi-pagi sudah? Ini kayaknya enaknya request lagu sama kirim salam kali ya.
1: Boleh kalau
0: kita buka salamnya. Yoi, kita kirim salam untuk panutan Adia Semesta Trinikta dan juga Lembar Putih Trinikta yang sebentar lagi turun dari mobil karena sudah sampai sekolah. Have fun sekolahnya, happy sekolahnya. Good luck buat Uti yang hari ini ujian pertama.
1: Iya udah semester, udah final ya? Test loh.
0: Final ini test.
1: Iya udah ujian akhir semester.
0: Bismillah lancar semuanya Uti ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya udah kalau gitu nanti kalau misalnya mau request boleh ke 0816 114 1014.
0: Betul ya? Sekali, silakan kita absen dulu yuk. Salamnya buat siapa? Request lagunya apa? Gas.

0: di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Kinos Gina di suara seru. Biar semangat, kita kasih Superman is dead. Rasain lo.
1: Mudah-mudahan menyemangati paginya. Atau mungkin kalau yang terlambat jadi terhuyung-huyung kan, karena denger lagu ini ya kan. Terhuyung-huyung jadi kayak terburu-buru.
0: Iya betul, gitu. Yang tadi santai jadi gurung-gusu, gerabak-gerubuk. Ayo lo, biar pada bangun.
1: Seperti tadi kan kita udah bilang, kalau jam pagi-pagi gini boleh dah request mau lagu apa gitu.
0: Benar.
1: Mau salam-salam juga boleh. Salam dah buat siapa kak?
0: Ke 0816-114-1014. Ya, ini ada pagi Bu Nos.
2: Bu Nos,
0: Ibun Kino.
1: Iya.
0: Oh, bisa juga.
1: Dengan Chills, Anja. Asik namanya Chills. Mau request lagu Bernadia, kita buat menyenangkan. Ada.
0: Siap.
1: Nanti coba kita cari ya, ada.
0: Lanjut, ada siapa nih?
1: Ada lagi dari Agoy, pencet kagak Agoy.
0: Si Agoy lama gue tabok nih
1: emang
0: gue ya.
1: Bener-bener ya. Ada nih pagi Kinos Gina. Salam buat anak-anakku yang di Jogja lagi skripsian.
0: Siap.
1: Dua lagi yang lagi ujian pondok. Anaknya banyak ya. Ini siapa ini?
0: Siapa?
1: Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Request lagunya Ayah dari Seventeen.
0: Anjay. Mendayu-dayu langsung pagi ini.
1: Ayah Seventeen tuh Ayah dengarkan.
0: Salam.
1: Beda ya.
0: Itu lagu siapa ya? Ebit ya?
1: Kan kali
0: ayah
1: aja nih.
0: Aku.
1: Ayah dengarkan. Emang gak di recycle itu lagunya sama siapa gitu?
0: Ebit bukan sih? Ebit kan ya? Iya benar.
1: Oh, ada lagi Acus di
0: Subang. Selamat pagi Acus, bagi Kinos Gina mau request Karma dong dari Coklat. Wah, ini baru cakep nih.
1: Salam buat karyawanku yang disuruh masuk pagi tapi lupa malah masuk siang.
0: Jadi si Acus ini kan dia tuh apa?
1: Jahit.
0: Bukan tukang jahit, penjahit. Sih istilahnya penjahit lah ya. Tapi dia udah punya anak buah lu.
1: Acus, masih gue tungguin sampai Idul Adha nih Acus. Gamis gue belum jadi.
0: Belum nyampe-nyampe nih.
1: Ya kan?
0: Kalau Acus bisa gak lu bikinin ya sarung tapi yang bisa dilipat kemana-mana. Maksudnya
1: sarung travel.
0: Iya, sarung travel. Gue ada dibeliin sama Gina. Tapi menurut gue tuh kalau dilipat agak sulit ya. Agak susah dilipet-lipet.
1: Pakai minta sarung travel. Gamis gue dari lebaran agak kemarin nyampe. Agak nyampe-nyampe
0: ya juga sih.
1: Acus. Ada lagi Dian nih.
0: Pagi Dian.
1: Aku mau titip salam untuk anakku Michelle.
0: Selamat pagi Michelle.
1: Yang sedang OTW ke kantor.
0: Apa pesannya?
1: Adek, tidak terasa bungsunya mama udah jadi sarjana kemarin. Widih. Dan karyawan kantoran. Tapi buat mama Ade mah selalu jadi gadis kecil mama yang manja, keras kepala, tapi mandiri juga tekun gitu.
0: Semoga apapun yang akan Ade lakukan ke depan selalu dalam berkat dan perlindungan Allah Bapa dan berguna bagi keluarga dan semua orang.
1: Amin, makasih ya. Lah requestnya apaan, Budian?
0: Oh dia titip salam aja, gak apa-apa.
1: Oh titip salam aja.
0: Boleh titip salam, boleh request, monggo.
1: Oke, gak masalah.
0: Silakan buat yang lainnya sahabat suara ini biar semangat. Pasti salah satu faktor yang membuat kita semangat adalah mungkin mendengarkan lagu yang kamu suka banget, yang kamu apal banget, sambil nyanyi-nyanyi di jalan gitu biar gak stres kalau kena macet.
1: Betul, ini untuk pembukanya, lagu yang dipilih pembukanya untuk saat ini maksudnya gitu. Yang ini yang ngobrolan kita sekarang gitu. Apa kalau gak apa dibilangnya?
0: Permulaan.
1: Udah tadi permulaan mah udah berapa?
0: Opening
1: mah udah kapan tahu tadi. Nah ini sekarang kita putarkan dulu yang pertamanya ini buat Acus.
0: Gas! Ya, lagunya kan? Adalah?
1: Car-

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting, tapi justru pas dia hilang. Ya, contoh lah ya, kayak sinyal aja, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas tuh butuh yang namanya sinyal, ya nggak? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya. Kan itu juga butuh koneksi yang lancar, ya kan? Karena yang namanya sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau kamu koneksi yang aman dan lancar di mana aja, waktunya nih kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
5: Yes, betul. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend sinyal kuat, internet super cepat.
6: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Yang terbaru,
7: terupdate.

0: seru-seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Silakan yang masih mau request, titip-titip salam juga boleh banget. Ini kayak radio lama gak sih? Titip-titip salam udah gitu request.
1: Lah seru itu, kalau aku mah suka kalau bisa request-request lagi.
0: Setuju sih, ya kan? Karena menurut gue kayak harafinya dulu kan radio kan dengerin lagu ya. Terus titip salam tuh kayak menyambungkan satu orang dengan orang lain. Di sana waktu itu belum belum
1: ada teknologi namanya
0: handphone,
1: video call, smartphone, HP lah itu.
0: Radio ya kan? Jadi andalannya gitar.
1: Nah itu ada ini dari Uci ya.
0: Uci.
1: Aduh apa ya?
0: Apa ya?
1: Mau kirim salam nih buat teman-teman geng Hampers.
0: Umi. Selamat pagi ya, Umi. Eh gimana sih? Umi gimana sih?
1: Salah bu.
0: Oh salah.
1: Salah kan? Sotoy.
0: Aduh.
1: Katanya mau kirim salam buat teman-teman geng Hampers. Good morning everybody. Semangat untuk hari ini. Mau request tulus manusia kuat biar kita selalu jadi manusia-manusia kuat. Makasih Lup-Lup.
0: Terima kasih Uci. Uci di mana sih tinggalnya? Tangerang.
1: Uci tinggalnya di mana?
2: Bogor ya kalau
0: nggak salah. Bogor mana?
2: Enggak, dia Bogor pinggiran.
0: Gue cuma apal tuh Rina di Pekanbaru, Uut di Jem Tegal, Reti di Tangerang,
1: di Serpong,
0: Hana di Bogor.
2: BSD.
1: Iya,
2: BSD.
1: Itu.
0: Iya.
1: BSD.
0: Udah
1: enggak
0: Uci di mana ya?
1: Nanti juga nulis Uci kalau ada lagi nih Mela.
0: Pagi Mela. Mela ini berarti nama akunnya adalah dulu
1: Miss Tanpa Spasi kan?
0: Miss Tanpa Spasi betul.
1: Konsisten enggak pakai spasi.
0: Kata ya Mela kan? Gini, pagi bapaknya Uta Uti yang istrinya nih yang istrinya Nikta Gina dan bestinya Bang Indra, Bang Buluk.
1: Wah lengkap bener tuh.
0: Udah sampai kantor nih, langsung nyalain PC, nyalain radio, puterin lagu, melompat lebih tinggi dong.
1: Wah,
0: thank
1: cakep
0: you
1: tuh. Aku petik bintang, ciki.
0: Itu melompat lebih tinggi ya?
1: Iya melompat lebih tinggi itu lagi dari silon.
0: Boleh tungguin ya. Selamat pagi ada Fatma betul?
1: Iya Fatma.
0: Oh Sari selamat pagi.
1: Oh iya Sari.
0: Kinos Gina, request dong lagu Kotak Haters. Ya, kotaknya udah diputerin tadi yang...
1: Emang udah?
0: Iya... Oh, tadi coklat, sorry.
1: Salah.
0: Kotak yang Haters, judulnya Haters. Mau titip salam buat anak aku yang baru bangun, Rafa dan juga suamiku yang baru aku bangunin.
1: Salah, Matt kerja buat suamiku, Matt kerja gitu. Bisa-bisanya anaknya baru bangun jam segini, kita udah pada kerja
0: belum
1: di sini.
0: Belum sekolah kali cuy.
1: Hah?
0: Belum sekolah.
1: Oh, belum sekolah.
0: Belum sekolah.
1: Ya,
0: atau,
1: udah biarin.
0: Ada libur kali? Nggak mungkin ya. Enggak ya, enggak mungkin.
1: Nah, ada lagi Bayu di BSD.
0: Pagi Bayu.
1: Hindia katanya requestnya. Berdansa lah kan ini tak ada akhirnya. Untuk istriku tercinta katanya. Semangat untuk JCI. Semangat audit rumah sakitnya gitu.
0: Rumah sakit Eka?
1: Iya, rumah sakit Eka-nya.
0: Gimana rumah sakit Eka dulu?
1: Ada Eka Hospital.
0: Bersalin ya?
1: Enggak, rumah sakit umum
0: ya,
1: aja.
0: Kalau yang Bersalin di Pramuka
1: Eva Eka Sari,
0: oh,
1: Eva Sari.
0: Itu Eva.
1: Salah.
0: Eka. Sahabat suara, habis ini bakal ada tanya Gina.
1: Ya.
0: Stres dia. Langsung stres.
1: Iya. Aku siap. Aku selalu ready menghadapi tanya Gina.
0: Apabila kamu sahabat suara punya pertanyaan-pertanyaan absurd tidak terjawab oleh logika, bahkan tidak bisa dibantu oleh angin yang tertiup dan juga rumput yang bergoyang,
1: bahkan chat GPT juga gak mampu menjawab.
0: Betul sekali. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina.
3: Yang baru di Iswara.
4: Iswara.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Ini dia momen-momen yang sangat absurd karena memang pertanyaan-pertanyaan absurd. Tapi tenang, selama ada Nikta Gina, Miss of Solution.
1: Dia udah
0: Miss of Solution, elektrik kali ya.
2: Ini dari tadi di TikTok kayak, kenapa sih mukanya bengong? Kenapa sih pada serius banget? Nih kok gak ada suaranya? Pusing, lo pikir kagak pusing ngejawabin pertanyaan, ha?
0: Ini padahal
2: mana
0: ya,
2: pertanyaan pada aneh-aneh, but dah.
0: Padahal item ini
2: repot
0: udah
2: banget.
0: Berapa kali gue bilang sama si Buluk, lo please lah, di take out aja, kasihan si Gina stres kalau
2: item ini. Tahu, ikan? Udah tadi pagi gue habis ngajarin anak gue paneng, belajar, paneng. Terus pada nanya lagi di warga-warga semua nih ya.
0: Jadi kita berangkat dari rumah nih ya, menuju radio. Itu tuh gak berhenti dia ngontrol si Uti, tanya jawab gitu. Ngingetin lah, ngingetin apa yang udah dipelajari malam gitu kan. Sumpah gue gak denger ya, gue gak tahu lo jawabannya.
1: Iya kan tadi pas gue liat
0: pelajaran anak kelas 2 SD tadi apa lahirnya penemu pesawat penemu apa?
2: Iya ini Henry Ford.
0: Henry Ford kapan lahirnya? Bodoh amat.
2: Iya.
0: Ngapain ngurusin orang tahun ulang tahun orang lain?
2: Nah, mending lu tanya begitu ke gue. Henry Ford lahir tahun berapa? Nah, gue bisa jawab 30 Juli 1863.
0: Anjay.
1: Mana? Apa ya? Rumah sakitnya di mana?
2: Ah, itu dia. Kalau nggak salah dia di perkampungan warga deh. Karena kan tahun segitu kan mungkin belum ada rumah sakit. Oh, iya.
0: Tapi gini loh, dipikir-pikir ya, kelas 2 ngapalin tanggal ulang tahunnya Henry Ford? Ngapain? Ngapain?
2: Iya. Ya biar tahu dia lahirnya tahun berapa.
0: Masih kelas 2 dulu, ngapain?
2: Ya biar, ya.
0: Iya nggak sih? Mm-mm. Coba gue tanya, kelas berapa lu tahu pencipta pesawat terbang?
1: Aduh, nggak tahu pak.
2: Sampai sekarang nih, lu kagak tahu pencipta pesawat terbang siapa? Siapa yang
0: siapa? Coba?
2: Salah.
0: Itu penemu mobil Ford.
2: Iya.
1: Tapi itu kelas 2 kan?
0: Kelas 2
2: SD.
1: Ditanya, coba sebutin nama orang tua. Pas tunjuk ke gua bilang itu Haji Juanda.
0: Kenapa?
2: Lah bapak, karena itu nama airport.
1: Enggak, gue tinggalnya di jalan Isu Haji Juanda. Jadi gue pikir, oh nama
2: bapak lu, ya Allah, sekarang bapak lu jadi nama airport ya. Surabaya kalau gak salah itu ya. Pintar banget, nama bapak sendiri kagak tahu ya.
0: Tapi fokus,
2: ya
0: kita fokus tanya Gina. Ini pertanyaan datang dari Roza ya. Roza namanya ya? Roza. Kinos Gina, mau tanya dong. Udah siap dulu?
2: Ya.
0: Gimana caranya bangunin obat tidur?
2: Roza.
0: Ini obat tidur mulu nih.
1: Oke.
0: Gimana cara bangunin si obat tidur?
1: Oke.
2: Dia nanyanya kok bisa-bisanya gitu kalau menurut saya gitu ya, sebagai pakar dalam segala bidang ini untuk menjawab pertanyaan absurd ya kan. Kok ia bangunin obat tidur? Kan harusnya gimana caranya bangunin orang yang terpengaruh obat tidur? Kan harusnya begitu ya.
0: By the way, ntar dulu aku potong. Apa? Emang ada obat tidur ya?
2: Obat tidur ada.
0: Beneran obat untuk tidur.
2: Lebih
0: maksudnya
2: ke membuat tenang.
0: Oh.
2: Membuat tenang.
0: Bukan obat tidur harusnya.
2: Relax.
0: Ya.
2: Jadi relax. Tidurnya juga
0: membantu
2: jadi
0: tidur,
2: lebih
0: ya.
2: Lebih damai gitu.
0: Mungkin buat orang-orang yang susah tidur, insomnia nah dan lain-lain kali ya.
2: Benar. Oh, tadi aku bilang iya, jadi membuat relax, tenang. Jadi membuat tidurnya lebih damai. Dengan kata lain, rest in peace.
0: Coy. Enggak maksudnya bukan tidurnya ya, lebih deep sleep.
2: Lebih deep sleep itu dia.
0: Gimana caranya, Don? Bangunin si obat tidur.
2: Dari kata aja secara harfiah, bagaimana cara membangunkan obat tidur?
0: Tah.
2: Obat itu kan sejatinya adalah benda mati.
0: Betul.
2: Iya kan? Jadi dia nggak diapa-apain, ya dia diem aja.
0: Diem aja.
2: Emang dia nggak mungkin tiba-tiba melek gitu. Bayangkan jikalau ada seonggok obat yang ketika kita mau masukin ke mulut, tiba-tiba dikit, gitu.
0: Serem.
2: Panik.
0: Panik dong.
2: Iya.
0: Jangan-jangan nih obat udah kadaluarsa.

0: ya kan?
1: Supaya bangun.
0: Atau mungkin dicucuk-cucuk, itu bisa, bisa bangun. Dicolok-colok gitu atau apa itu?
1: Colok-colok.
0: Iya maksudnya dicolok-colok,
1: dielus, dicolok-colok, ya, dia bangun.
0: Iya, itu juga seonggok benda sih sebenarnya menurut saya.
1: Benda apakah itu?
0: Nah, apa coba? Ada yang tahu?
2: Aduh, apa ya?
0: Kon.
2: Kon.
1: Kemana nih?
0: Kon.
2: Kunci.
1: Kontrol.
0: Dicolok-colok atau mungkin kayak disentuh-sentuh.
1: Kontrakan.
0: Atau kunci. Misalnya dipegang. Dia tau-tau bisa bangun. Walaupun dia sebenarnya mungkin bisa bilang ada nyawanya atau enggak gitu ya.
1: Kon. Kunci. Kontrakan.
0: Kon. Masa gak tahu sih ah.
1: Apa sih?
2: Posisi di mana?
0: Posisinya biasanya di bawah-bawah sih.
1: Kondisi. Bawah. Kondisi. Sedang tertidur jadi bangun.
0: Iya.
1: Kemana nih?
0: Dan dari non-aktif, tahu-tahu dia menjadi aktif.
1: Apa kon apa tuh?
0: Kontak, stop kontak, stop kontak.
1: Oh, stop dia kontak.
0: Kan, dia kan
1: iya.
0: Aktif. Kalau misalnya dicolok kan.
1: Serem ya, bercandanya serem ya, bercandanya serem. Gua gak ikutan dah.
2: Masih pagi ya?
1: Masih pagi bener ini.
0: Stop kontak, kontak, kontak kan terjadi ada kontak gitu, ada listrik.
1: Ah, ya kan? Bodo amat.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru masih nemenin kamu sampai jam 10 sahabat suara. Barusan lagi ngobrol-ngobrol gitu gue sama Gina ya sahabat suara. Kayak flashback dikit lah ya. Dulu waktu gue zaman-zaman pacaran, PDKT gitu ya. Gue tuh sama Gina ya. Kerjanya gue ya. Pokoknya dia jemput dia syuting hitam putih, taping tuh jam 9 baru kelar nih.
1: Iya jam 9.
0: Jam 9. Abis itu iya. Kita makan malam. Rutinitas gue nih kalau pacaran sama Gina. Setiap ketemu ya, 9:30 dia beres taping hitam putih. Kita pergi makan malam, abis itu nonton yang last movie.
1: Itu biasa kalau weekend, hari Jumat.
0: Oh iya, tapi kalau hari-hari gitu ya, juga sih Nul.
1: Iya juga sih kalau ada film sih kita nonton.
0: Iya. Jadi pulang-pulang tuh jam 1:30, 2.
1: Padahal aku siaran pagi itu.
0: Jam 6-nya dia siaran pagi.
1: Iya loh.
0: Tapi dia kayak fine-fine aja gitu. Sekarang gue gak bilang tua sih ya. Cuman entah kenapa.
1: Gimana maksudnya?
0: Iya mungkin ya, Gina. Iya. Tapi kok ngerasa gak sih kalau kamu tuh sekarang lebih ngantukan daripada
1: lah,
0: dulu?
1: Lah iya, orang jam 8 aku udah tidur.
0: Asli. Gue juga gitu. Gue juga merasa kayak jam 10 gitu ya. Gue udah niatin nih dari sore gitu. Ah ntar jam 9, 9:30 gue mau drakoran gitu ya. Tapi jam 9 kayak udah mata.
1: Nah itu.
0: Dulu gue kalau jam segitu tuh waktunya untuk berangkat rapi-rapi mau aja
1: party. Party. Gitu,
0: party.
1: Clubbing. Tapi Gen Z sekarang udah gak ada tuh namanya clubbing-clubbing yang hardcore begitu, kagak ada.
0: Masa sih?
1: Ya. Iya. Mereka sekarang tuh menikmatinya dengan soft clubbing.
0: Berarti bukan kitanya aja nih yang tidak apa? Tidak. Aduh hari gini gue udah gak main goyang-goyang clubbing itu segala macam. Emang udah gak ada?
1: Ya bukan, cuman mereka sekarang tuh lebih kayak partinya tuh lebih santai, sehat gitu. Kalau dulu kan kalau clubbing-clubbing konvensional kan identiknya musik keras, minum alkohol gitu ya kan. Kalau yang sekarang tuh lebih kayak yang nyaman, musik-musik ringan.
0: Minum-minum gitu. Cantik.
1: Minum-minumnya cantik gitu. Ramai itu terjadi di kota-kota besar ya. Mungkin dipadukan dengan kayak coffee party, mocktail, atau bahkan mungkin lokasinya di tempat kayak seolah-olah clubbing, tapi di dalamnya mereka yoga.
0: Malah padel. Temen gua.
1: Iya.
0: Jadi dia ke tempat padel itu bawa minuman. Minum jadi sambil minum santai udah gitu, abis itu main padel gitu. Sampai terjadi kemarin ternyata temen gua dia lagi mungkin ya agak sedikit agak sober kali ya.
1: Terus?
0: Jadi pas lagi main padel nabrak fans. Bang. Katanya parah gak? Enggak sih Nos, tapi ya gue agak goyang aja gitu pas main padel gitu. Loh, kenapa lu kenapa bawa minuman ke lapangan padel? Ya gak apa-apa gitu, gue kayak udah malas ke tempat yang kayak ajojing gitu, clubbing itu udah malas gitu.
1: Ya jadinya
0: udah balance. Bergeser aja gitu trennya, iya gak sih?
1: Ya. Mungkin jadi lebih balance ya, olahraga ya iya, oleng ya iya gitu. Kan, iya kan? Jadi gak kayak 100% gitu totally oleng gitu, ada versi-versi sehat-sehatnya
0: ya.
1: Gitu.
0: Tapi ternyata itu udah jadi tren sekarang gitu.
1: Tren
0: ya.
1: Zaman sekarang.
0: Istilahnya adalah soft clubbing, bilangnya clubbing. Begitu. Jadi clubbing tapi kayak yang clubbing cantik aja gitu.
1: Karena kan hidup juga udah terlalu hardcore ya, udah terlalu sulit gitu ya. Jadi jangan ditambah
0: tapi
1: hardcore
0: ada,
1: lagi
0: tapi
1: gitu.
0: Masih ada gak sih?
1: Masih ada. Ih bahkan kemarin waktu aku abis kumpul-kumpul sama teman-teman aku
0: kumpul-kumpul
1: ya kan.
0: Kumpul-kumpul kebo.
1: Aduh kumpul-kumpul kebo.
2: Buffalo Gathering.
1: Aduh Buffalo Gathering. Itu sih agoy kalau yang gitu mah. Jadi ada satu yang ngasih tahu kita ke ini yuk gitu. Padahal isinya ibu-ibu jilbaban semua.
0: Kemana yang ngajakin? NGFC nih.
1: Iya. Ngajakin kita kemana? Ke ini ada di daerah Cikini apa di daerah Menteng situ. Katanya dibilang itu bisa dibilang lah sebagai kayak klub milenial. Soalnya dia mulainya tuh jam 9 apa jam 8 malam gitu terus berakhirnya jam 12. Jadi kayak pas itu buat kita-kita yang medium-medium well.
0: Enggak gitu. Jam 12 mah udah ngantuk nih.
1: Iya.
0: Yang pas mah kemarin bikin acara teman kita.
1: Apa?
0: Anto Disco Pantera.
1: Oh, jam
0: dia bikin
1: 5.
0: Acara musik nge-DJ dari jam 5 jam 9 pulang.
1: Nah, itu lebih bagus lagi buat
0: free alkohol, no alkohol, tapi boleh bawa anak-anak. Dan kerjaannya itu nyanyi-nyanyi karaoke, boleh request segala macam, nyanyi udah gitu disiapin lirik. Jadi nyanyi-nyanyi lagu-lagu 90s gitu.
2: Iya, berkaraoke.
0: Nah, iya, berkaraoke.
1: Itu lebih cocok buat aku.
0: Itu cocok
1: kalau yang kita. Itu pas dikasih tahu sampai jam 12 aku bilang gitu. Ya jam 8 mata kita udah kicep-kicep.
0: Betul.
1: Susah
0: tuh, ada
1: kan?
0: Disco Pantera, si Anto, ada Adit Insomnia sama ceweknya satu lagi itu siapa gitu. Bertiga tuh dia, tiga sekawan tuh.
1: Iya, itu
0: bikin
1: menarik
0: acara
1: sih.
0: Itu tuh menarik tuh.
1: Iya.
0: Sahabat Suara ini ngomongin pergeseran tren kali ya, perubahan gaya hidup Sahabat Suara. Ini kira-kira nih perubahan apa yang kamu rasakan dari zaman dulu dengan era yang sekarang ini? Contoh ya. Dulu kalau makan ya udah kita berdoa terus makan aja udah.
1: Iya, dulu aku suka padamu.
0: Dulu aku
1: memang suka.
0: Kalau sekarang lain trennya.
1: Apa?
0: Begitu kita pesan makanan datang enggak langsung makan, enggak berdoa terus makan enggak. Foto-foto dulu.
1: Foto-foto
0: story,
1: dulu.
0: Story-story dulu.
1: Iya.
0: Ada betul. Contoh lain enggak, Ibun?
1: Contoh lain misalnya kalau misalnya berantem. Kita kan kalau dulu berantem, misalnya lagi berantem nih pasangan gitu. Ya udah selesai aja
0: atau
1: gitu.
0: Mungkin marah
1: ya.
0: Keluarin emosi. Kalau sekarang
1: tulis status.
0: Iya lagi.
1: Sumpah enggak
0: iya
1: banget.
2: Perang status.
0: Iya lagi bener.
1: Bukan
0: lagi.
1: Maksud aku mau viralin biar orang-orang tahu aja bahwa kejahatan kayak gini tuh enggak boleh kejadian di orang lain.
0: Betul, kalau dulu bener-bener kalau dulu berantem ya misalnya di jalan. Parah-parahnya berantem di jalan gitu. Sekarang enggak. Videoin cuy, viral
1: iya,
0: di sosmed.
1: Iya. Emang sekarang kalau ada pertengkaran di jalan atau segala macam, udah ada tim fotografernya.
0: Bener, udah siap tuh. Ada. Netizen di mana-mana tuh.
1: Iya.
2: Turunin aku sekarang. Kalau begitu
1: iya.
2: Kan?
0: Kalau sekarang
2: mah, oke, diam-diam dan tiba-tiba bikin story,
0: bikin status.
1: Iya, biar orang-orang tahu. Iya, kamu terlalu baik.
0: Atau
1: buat
0: mungkin
1: tahu.
0: Bikin postingan feed kronologi, tolong dibantu viralkan.
1: Bener itu dia.
0: Coba ya sekali lagi nih ngomongin tentang perubahan gaya hidup, perubahan apa yang kamu rasakan dari zaman dulu, sekarang di era yang baru ini kok berubah gitu ya? 0816 114 1014 jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Apa sih yang kamu rasakan sudah bergeser nih? Zaman dulu kalau cowok pakai skincare, it's something weird, something iuh.
1: Padahal kan
0: you are a guy though, gitu kan.
1: Tapi kan ini apa namanya? Cowok kan juga manusia, ada kulitnya.
0: Nah, sekarang kan? Cowok itu mainnya kemana? Dokter kulit.
1: Iya.
0: Skincare.
1: Biar kata nanti kalau di kereta lu ditaruh di gerbong paling depan sama paling belakang, enggak masalah, yang penting kulit lu glowing. Apa?
0: Si ini mah dibawa-bawa ke sono lagi.
1: Lah, iya kan maksudnya kan image cowok tuh kan gahar. Terus abis itu kayak kuat.
0: Saking kuatnya.
1: Seram gitu kayaknya.
0: Kalau ada di gerbong paling belakang terus ketabrak nih sama kereta yang belakangnya lagi, cuman kerokan.
1: Iya. Cuman demam doang paling tumbangnya.
0: Kalau sekarang cowok-cowok itu perginya ke dokter kulit.
1: Ih, karena juga mau ngerawat.
0: It's itu so feminine. Sekarang kita sebutnya adalah cowok metroseksual.
1: Nah,
0: and
1: itu.
0: And it doesn't matter, guys.
1: Makanya tuh, itu adalah pergeseran.
0: Pergeseran, perubahan.
1: Pergeseran apaan tuh?
0: Pergeseran. Apa ya?
1: Apa itu?
0: Gaya hidup.
1: Gaya
0: bisa,
1: hidup.
0: Gitu. Sama paham juga berbeda.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu.
0: Ya kan?
1: Ada gak nih yang ngerasa ada pergeseran atau apa segala macem ini ya?
0: Yoi.
1: Ini agak serem banget nih si Uci.
0: Apa kata Uci?
1: Deh. Yang gue lihat zaman sekarang sih kayak MBA gitu atau hamil di luar nikah tuh udah kayak hal yang bukan aib lagi gitu loh. Kayak bukan hal yang tabu. Malah parahnya tuh kayak banyak yang kasih dukungan, semangat gitu. Tapi tolong ya jangan dinormalisasi yang kayak gini.
0: Kasih
1: kayak
0: okay, Nul,
1: living
0: ya?
1: Together
0: nah,
1: buat anak zaman now itu kayak biasa aja. Indonesia tuh masih ada adat budaya dan agamanya loh.
0: Betul. Ini di bawahnya itu. Kata Uci, dedicate for Agoy. Sorry Goy, buat lu
1: iya,
0: nih gue katanya. Gak boleh.
2: Tetap jaga agama itu.
1: Gak boleh Agoy, iya kan?
0: Iya benar. Maksudnya kalau ngasih semangat, mungkin kalau dulu nggak berani speak up. Kalau orang ngedengar dia kan MBA, nggak berani speak up kayak semangat ya kak. Apa misalnya lu nggak sendiri kak gitu, nggak berani speak up gitu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang tuh lebih kayak ya benar sih sebenarnya tindakannya jangan dijauhin yang kayak gitu tuh, tolong dirangkul ya nggak sih
1: supaya tidak terulang.
0: Tapi benar juga kata Uci, please jangan dinormalisasi.
1: Iya, padahal MBA itu kan gelar loh, tinggi loh itu kalau sekolah itu.
0: Kepanjangannya apa? Master,
2: magister,
1: magister, master,
0: brand ambassador.
1: Iya itu brand ambassador.
0: Emang iya sotoy banget.
1: Apa?
0: Sih
1: iya pokoknya mah yang penting depannya B sama A abis.
0: Sotoy
1: bisa
0: abis.
1: Binaan aku juga boleh. Binaan aku sotoy apa abis. Juga bisa.
0: Asbun iya. Lu dasar. Ada Mela nih. Ikutan topiknya harus
1: iya.
0: Dong Mela.
1: Apa nih?
0: Dulu kalau ribut sama pacar ya udah dimin baik. Tapi sekarang kalau ribut main blokir-blokir telepon.
1: Nah, itu ya, di blok.
0: Sosmed, foto, WhatsApp kosong.
1: Iya benar.
0: Sindir-sindir pakai quotes.
1: Lah itu betul lagi.
0: Iya lagi benar lagi. Apalagi kalau marah sama satu orang. Zaman sekarang malah semuanya ikut marah sama kita.
1: Nah, itu karena kompor biasanya dari sosmed-sosmed gitu kan kayak
0: kompor
1: apa sih? Yeah. Yang benar loh, serius kok bisa gitu
0: bener,
1: sih?
0: Benar.
1: Iya.
0: Ya karena itu tuh, kalau enggak pintar-pintar menanggapi si sosmed juga kita jadi gampang kepengaruh ya. Padahal belum tentu dia tuh benar sih infonya dan berlaku buat kamu juga yang cuma dengar.
1: Nah, itu dia. Ada kalau di TikTok dari Ude Mitra Bima ya. Mm-hmm. Dia bilang pergeseran apa nih yang terjadi di zaman sekarang? Mm-hmm. Katanya adalah pergeseran lempeng bumi ya.
0: Ya, pantes. Masih
1: ngeliatin nih, Ude Mitra nih. Hmm. Zaman sekarang nih eranya ngeblok-ngeblok nih Ude Mitra nih. Hmm. Gue blok nih bentar lagi nih TikTok lu. Ye. Oke, thank you, bye-bye. Ada lagi nih.
0: Selamat pagi nih, siapa nih?
1: Ada dari Rina ya. Selamat pagi.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke.
1: Selamat pagi seleb-seleb dengan artikulasi yang gak jelas. Kita 4 pilar suara loh.
0: Minus 5 nih. Perubahan hidup yang aku rasakan. Dulu karena tuntutan profesi ya. Wasit nih dulu si Rina nih.
1: Iya.
0: Kan butuh yang namanya kebugaran fisik kali ya.
1: Betul.
0: Jadi olahraga itu minimal lari setengah jam. Sekarang sejak hamil, lahiran, dan fokus berobat anak, aku vakum olahraga 2 tahun.
1: Ya.
0: Berat badan jadi naik dan pola tidur yang berantakan. Alhasil fisik aku hancur banget. Semoga kekonsisten aku
1: kekonsistensi.
0: Wah, nyontoh ini juga gak bener loh. Repot.

0: dan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Ginos di
1: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Sahabat Suara, kadang kan ya, kita suka baru sadar tuh ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang. Ya, kayak sinyal aja gitu. Karena kan sekarang tuh udah hampir semua aktivitas butuh sinyal. Mau scrolling kek, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar ngasih kabar nih ke pasangan, "Yang, aku udah sampai ya." Itu kan juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau buffering dikit, wow, langsung panik dah tuh. Tapi untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
0: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
5: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: sama-sama seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Mohon maaf ya, sekali lagi kesalahan bukan ada pada speaker radio Anda atau speaker mobil Anda. Kesalahan bukan ada pada radio suara, tapi kesalahan ada pada penyiarnya.
1: Indra yang salah. Tiap bagian yang enaknya dinyalain tuh mic kita.
0: Bukan masalah itu. Sebenarnya kamu enggak apa-apa dibocorin suaranya kalau bagus.
1: Padahal ya, ada beberapa orang yang setelah mendengarkan suara ini bilang kalau suara aku itu kayak 11-12 sama Novia Bachmit.
2: Siapa yang bilang?
3: Pita.
0: Itu yang nah, yang bilang gitu tuh orang tuh.
1: Iya.
0: Orang tuh?
1: Orang-orangan.
0: Orang-orang sawah. Bodo aman, orang aring.
1: Itu tadi ya, sahabat suara, itu tadi lagunya Nadif Bahasa Lama ya.
0: Ada yang pesen, ada request gak sih tadi lagu itu?
1: Enggak. Tapi ya, kayaknya semua orang suka deh lagu itu. Aku aja suka banget ya sama kakak Nadif, ya ampun.
0: Lanjut yuk bacain WhatsApp di 0816-114-1014 ya sahabat suara. Tadi kita nanya, apa nih perubahan tren yang kamu rasakan?
1: Nah ini ada dari
0: dulu misalnya banyak rame banget tuh zamannya, kalau setiap malam minggu tuh rame yang namanya clubbing gitu. Sekarang kayaknya mulai menurun ya, mengurang gitu.
1: Di lapangan padel.
0: Ada yang malam mingguannya tuh sekarang ya mungkin minum-minum cantik tapi di lapangan padel. Kalau mau makan dulu langsung makan, sekarang mah harus foto-foto dulu, story-story dulu gitu ya. Terus apalagi Nul?
1: Apalagi tuh kalau udah ngumpul-ngumpul kan kayak kita kumpul yuk, kumpul. Kadang-kadang ngobrolnya tuh 20%, 80%-nya main handphone.
0: Ah, betul.
1: Atau kalau enggak pepotoan.
0: Betul.
1: Yang penting kayak kita pencitraan bahwa kita lagi kumpul-kumpul.
0: Betul banget.
1: Atau misalnya kayak lari pagi gitu, CFD misalnya gitu. Larinya mah 10%. Kalau yang memang benar-benar bukan kayak yang serius misalnya kayak Soraya Larasati atau mungkin Kak Melani Putri ya kan emang pelari ya. Kalau yang kayak kita-kita doang mah kayak hamba-hamba sahaya begini, ya kita mah cuman yang penting foto kita ada di lokasi situ
0: yang
1: gitu.
0: Yang penting itu ya. Satu lagi nih kalau ngomongin olahraga, dulu gua tuh masih merasakan namanya hype-nya si badminton. Sekarang padel
1: Iya.
0: Walaupun emang masih ada ya, hype-nya si badminton masih ada juga. Gue masih ngikutin banget badminton Indonesia gitu ya. Tapi entah kenapa kayak teman-teman badminton gue kayak semuanya beralih ke padel lagi gitu.
1: Iya, padahal badminton juga seru sih. Nih ada yang mau cerita nih sama kita nih.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya.
0: Halo. Kamu lagi di mana, Dea?
4: Lagi di jalan.
0: Ini benar Dea kan?
4: Iya.
0: Oke.
1: Dea mau kemana?
4: Mau berangkat kerja.
1: Kok pagi banget udah berangkat?
4: Jam 9 kan masuknya.
1: Oh iya, jam 9 berangkat. Masuknya. Iya benar. Udah silakan Rizky.
0: Iya benar-benar. Dea. sekarang lagi di mana?
4: Hah?
0: Sekarang lagi di mana posisinya?
4: Masih di jalan ya.
0: Tapi kok gue ngerasain dari tadi kok kamu ada di pikiran aku ya?
1: Aduh salah Rizky. Bisa-bisanya dia ya. Lagi menanteng maut dia tuh ya kan. Iya di ujung jalan.
0: Oke Dea, apa nih perubahan tren atau mungkin gaya hidup yang kamu rasain dulu sampai sekarang kok berubah ya gitu?
4: Oh ini sih Kak.
1: Apa tuh?
4: Teman-teman, kalau dulu kan kita kalau ngumpul tuh lebih ke ngobrol, sharing, apalagi kalau lama nggak ketemu. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke ya udah main HP masing-masing, ngobrol tulisan, yang penting
0: bener.
4: Foto, upload sosmed.
0: Bener.
1: Jadi itu kayak esensi ngobrol di TikTok atau quality time itu jadi kayak nggak terlalu berasa gitu kan?
4: Iya betul.
0: Iya. Itu berasa banget perubahannya sama kamu. Ini teman mana nih? Kamu maksudnya kamu ngomongin teman mananya kamu nih? Teman kampus kah? Teman kamu waktu SMA kah?
4: Iya, teman kampus sih.
0: Teman kampus. Oke.
1: Tapi kalau kamu juga termasuk yang gitu juga?
4: Sebenarnya sih pengen kayak cerita-cerita, cuman karena merekanya banyak yang pada asik main HP jadi kayak bingung juga kan. Ya udah deh.
1: Ikutan gitu. Juga.
4: Padahal kalau di grup tuh kayak mau cerita deh, mau ayo ketemu, banyak yang mau diceritain, tapi pas ketemu malah
0: iya benar-benar.
1: Iya lagi.
0: Udah ketemu
1: iya
0: nih. Lagi. Pada asik sama handphonenya sendiri, ngomongnya itu cuma sepatah dua kata, terus cuma ketawa.
4: Iya.
0: Tapi begitu mereka udah pisah, di chat grup panjang ceritanya. Kan dalam hati, kenapa gak cerita tadi
1: nah,
0: sih?
1: Iya.
0: Lebih enak gak sih?
1: Atau mungkin awal kumpulnya dulu nih, awal dateng kan hype kayak ini banget kan euforianya ya. Tahu enggak sih gini-gini. Udah paling ada kali mungkin 20 menit, 30 menit udah habis itu masih sibuk sama betul. Ayo kita foto aja yuk. Ayo yuk gitu. Yang penting kan ada pencitraan kumpul-kumpulnya
0: betul,
1: gitu kan ya.
0: Betul, betul. Tapi ya itu kondisi saat
4: konten ya sekarang ya.
0: Konten, tapi ya itu mau enggak mau harus diterima ya Dea. Itu kondisinya ya seperti itu gitu. Jadi semua orang kayak ngikutin aja dan semua kayak udah normal aja gitu dengan kondisi dan situasi seperti itu. Betul Dea.
4: Betul.
0: Satu yang pasti enggak pernah berubah nih Dea.
1: Apa
0: perasaan aku sama kamu.
1: Tetap. Ah. Lo di pinggir iya. Rizky, lo udah di pinggir jurang nih. Gue jorokin apa gimana nih Rizky? Mau dijorokin kagak?
0: Bercanda dong. Iya. Aku bercanda. Ini kan bercanda cuman buat siaran doang.
1: Gak apa-apa. Dea. Dea nomornya aku blok dulu ya Dea ya. Dadah, assalamualaikum.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, nih coba kamu ingat-ingat lagi, pernah gak sih kamu dengar sebuah lagu ya, terus langsung terbawa ke masa lalu. Tiba-tiba keingat masa sekolah. Masa-masa gitu. Tiba-tiba keingat masa sekolah, zaman kuliah, zaman-zaman nongkrong sama geng kamu, atau malah keingat gebetan atau mungkin mantan kamu dulu gitu. Pernah dong? Nah, maka dari itu, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya, sahabat suara. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, monggo boleh. Lagu yang nemenin kamu skripsian juga boleh. Atau lagu yang kamu putar terus-menerus pas kamu lagi galau. Nggak masalah juga. Langsung aja yuk di WhatsApp ke aplikasi ke nomornya. Salah. Langsung aja ku.
2: Gimana?
1: Langsung aja yuk WhatsApp ke nomor Iswara. Lagu yang kamu request itu. Ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza. Untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu tersebut. Ntar diputerin, terus kita bisa nostalgia bareng-bareng deh.
2: Betul, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandal dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.

0: Sahabat Suara, bentar lagi kita bakal menggelar seperti biasa ada Kocak Koneksi Cerita Acak ya Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang mau ikutan, pengen ketawa hahahihahi biar hari ini gak stres, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format hashtag Kocak Koneksi Cerita Acak. Tahu dong cara mainnya? Pokoknya sambung cerita, bebas kamu freestyle. Kamu keluarkan apa yang ada di pikiran kamu.
1: Iya betul, nanti pokoknya kita menunggu sekali Sahabat Suara ada yang ikutan. Soalnya kita gak mau ngajak Ago ya.
0: Males? Dia gak paham.
1: Orang baru soalnya takutnya nanti malah ngerusak gitu malah situasi juga. Iya malah gitu.
0: Iya anak baru berani-berani ikut kocak. Siapa
1: iya,
0: lo?
1: Gak usah ya.
0: Siapa jadi, lo? Kamu aja Sahabat iya. Suara ya. Udah ya. Udah ditunggu ya.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026.

0: Suara Serba dengan Kinos Gina. Sudah siapkah kamu sahabat suara untuk sambung cerita, dikoneksikan cerita kamu dengan cerita kami supaya jadi sebuah cerita yang sangat indah, sangat menarik dan juga sangat lucu, mengocok perut.
1: Cerita kamu dan cerita kami. Asik.
0: Iya.
1: Kamu dan kami, iya, menjadi
0: betul. Kamu betul, iya. Makasih Lendul.
1: Sama-sama Rizky, kan aku solutif kan.
0: Yoi, apa bedanya kamu sama kami?
1: Kamu,
0: ya.
1: Kami.
0: Kalau kamu itu untuk pihak orang kedua, kalau kami
1: pihak orang ketiga.
0: Bukan. Beberapa orang yang melibatkan pihak ketiga. Asik. Jadi ada lebih dari dua pihak.
1: Oh, aku nggak mau jadi orang ketiga.
0: Tanpa melibatkan pihak kedua, ding, sorry. Kami itu berarti ada lebih dari tiga pihak, tapi yang satu tidak termasuk dengan pihak yang kedua.
1: Kayak lagi bodo belajar amat, bahasa Indonesia
0: bodo
1: amat, ya?
0: Bingung ah.
1: ABBI, nama panjangnya Rizky Triantono KBBI. Itu dia. Aduh, KBBS apa itu?
0: Aduh.
1: Susu dong, susu itu.
0: Ada tuh bunyinya gimana ya? Susu.
2: Susu murni.
1: Susu murni.

0: ada tuh.
1: Apa?
2: Teh botol susu.
3: Salah, enggak masuk sini dia, belum pasang iklan.
1: Kita mau kocak. Kenapa kita jadi promosi susu murni Pengalengan sih?
3: Betul banget. Sekarang waktunya untuk kocak. Koneksi cerita aja seperti biasa kita sambut, ini dia the one and only Kain Sutra.

0: Ayang Citra.
1: Ketawanya ganti loh.
2: Selamat pagi.
0: Kain Sutra alias Kakak Indra suka bercerita. Baik kabarnya Kak Indra. Kak Indra, Kain Sutra sehat?
2: Alhamdulillah, sehat sempurna.
1: Sehat sempurna.
2: 4 sehat, 5 jalanin aja.
0: Anjay. Hari ini cerita apa dan bawa siapa nih?
2: Aduh, sebenarnya tadinya susah ya buat kita telpon sahabat suara.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya bisa juga ya kita telpon ya gue ya. Bisa kita telpon. Namanya Kawai.
1: Kawai Mami ya?
2: Kawai Mami.
1: Oke.
0: Selamat pagi Kawai.
3: Halo, selamat pagi.
0: Kamu Mami. Nama aslinya siapa Kawai?
3: Siapa?
0: Kamu nama aslinya siapa sih nama panggilannya?
3: Ayu.
0: Wah, Ayu. Salah alamat dong.
1: Ayu ting-ting dong kalau gitu ting-ting.
3: Iya, Ayu ting-tong.
1: Ayu ting-tong bel jadinya. Ayu ting-tong.
0: Iya. Ayu, apa kabar? Sarah, apa kabar Ayu?
1: Sarah.
0: Ayu dan Sarah Azari?
1: Wah. Oh. Serius, emang bisa-bisaan ya.
2: Oke,
1: iya, kita lanjut aja.
2: Oke, kita karena hari ini cerita tentang tongkrongan. Maka saya akan angkat dari cerita tongkrongan tersebut yang di mana ada satu orang pria yang dia ingin nongkrong cuman bingung mau nongkrongnya di mana. Sampai akhirnya dia pun menemukan satu tempat.
0: Asik. Asik nih tempatnya nih.

0: Ternyata dia adalah
1: ibu-ibu penjaga kantin sekolah.
2: Ngapain di tembok?
3: Wow, keren banget. Ibu-ibu penjaga kantin sekolah open table. Keren banget tuh.
1: Ya kan memperluas bisnisnya. Ya, dia menawarkan minuman-minuman kepada para konsumennya, para tamu-tamu yang datang pada malam hari itu. Entah kenapa tamu-tamu itu kok nampaknya bukan pada merasa nyaman ya. Merasa nyaman seperti yang ada pada cerita-cerita sebelumnya. Harusnya kan mereka santai, relax. Kok dia mereka kejang-kejang ya? Oh, ternyata ibu-ibu penjaga kantin itu bukan membuka botol. Pada umumnya ternyata botol itu adalah botol
3: terapi listrik.
1: Wow, pas diminum.
2: Tadi mau ajem-ajem jadi.
1: Oke.
2: Setrum dong, bro.
3: Karena memang ibu-ibu penjaga kantin ini memberikan terobosan baru supaya tubuh-tubuh ini bergetar maksimal.
1: Ah, strum.
3: Iya kan?
1: Strum.
3: Dan selain terapi listrik yang bisa diakibatkan oleh minuman itu, ada efek lain yang membuat orang yang meminumnya menjadi
1: singkat ayo. Orang
4: menjadi tidak bisa bicara.
3: Tidak bisa bicara.
1: Bisu.
3: Udah geter-geter.
4: Iya. Karena kan udah geter-geter kena listrik ya, enggak bisa berbicara gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu itu udah geter-geter, enggak bisa berbicara. Lupa rumah.
3: Waduh kasihan itu.
1: Oh, lupa rumah.
3: Lupa rumah. Oke.
4: Terus saat malam hari, ibu-ibu tadi itu kembali ke
1: Agoy,
5: kembali ke laptop.
1: Wah. Oh, ternyata ibu-ibu kantin itu adalah yang menyamar adalah Mas Tuku.
3: Kembali ke laptop. Lanjut.
5: Dia kembali ke laptop dan mengerjakan tugas-tugasnya yang kelewat gara-gara dia open table tadi. Lalu setelah itu dia lupa kalau dia ada barang yang tertinggal. Dia pun
1: sampai salah dong. Ada barang tertinggal dan barang itu adalah gitu kan maksud lo?
5: Bebas.
3: Tapi bisa juga dan dia pun.
1: Iya, dia pun. Oh, kalau dia pun, kalau dia pun dia kembali ke warung remang-remang itu. Kata gue juga enakan tadi ngambil barang itu adalah. Kembali ke warung remang-remang itu untuk ngecek ada gak barang yang ketinggalan di situ. Begitu dia mendatangi si warung remang-remang itu, ternyata dia melihat dari jauh kok warung remang-remang ini kedap-kedip dan dia bergoyang-goyang warung remang-remang ini. Lalu aku masuk ke dalam, begitu aku buka pintu warung remang-remang ini, ternyata di dalam warung remang-remang itu ada
3: kaktus mainan.
1: Oh, yang ngikutin suara.
2: Iya,
1: yang goyang. Iya, mainan bocah no.
4: Yang goyang-goyang.
3: Akhirnya sang ibu mengambil kaktus mainan itu dan dia mengetes sendiri terhadap dirinya. Kaktus itu ternyata memang mengikuti apa saja yang diucapkan oleh ibu tersebut.
1: Iya, betul.
3: Nah, karena dia merasa terganggu, akhirnya kaktus itu
4: direbus
1: biar apa direbus
4: direbus biar enggak gerak-gerak lagi.
1: Wah, penyiksaan nih.

0: bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Ah. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Gino. Gino.
1: Yes.
2: Setelah ada connect. Kocak koneksi cerita acak ya, iya. Terbitlah Kinos AI atau adu ilmu bareng Kinos.
1: Kita main-main terus ini ya kan?
2: Iya main terus lah, biar gak stres.
1: Kalau Kinos AI ini adu ilmu kan, jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa seputar olahraga, atau bisa pengetahuan umum, atau sejarah, atau matematik, apapun gitu ya.
2: Boleh.
1: Nanti sahabat suara menantang Kinos. Siapa yang lebih pintar di antara kalian berdua?
2: Yang bisa mengalahkan gua hari ini, gua kasih voucher elektrik, bukan voucher, uang elektrik sebesar 50.000.
1: Beneran ini?
2: Boleh OVO, boleh GoPay.
1: Ini beneran apa
2: kata nih? Serius, gua lagi baik nih.
1: Oh iya.
2: Lagi baik nih.
1: Iya emang hari-hari dia kurang baik sih soalnya sama suara ya.
2: Yoi. Iya. Kalau bisa ngalahin ya, kalau bisa.
1: Nanti tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
2: Yes.
1: Formatnya #KinosAI gitu ya.
2: Gas.

0: Itu dia sebuah lagu yang dipersembahkan BCL featuring Nying-Nying.
1: Nyampe loh aku nada tingginya tadi tuh.
2: Iya nyampe, mic-nya jauh.
1: Iya, itu dia nyampe banget. Ikan.
0: Oke, masih barengan Kinos Gida di Suara Surya Sahabat Suara. Dan seperti yang tadi udah kita sampaikan juga, sekarang waktunya untuk AI bareng Kinos. Adu ilmu bareng Kinos.
1: Iya, yang merasa punya ilmu-ilmu pengetahuan tingkat tinggi.
0: Yoi.
1: Bisa langsung apa ya?
0: Ikutan.
1: Menghubungi suara.
0: Nggak bisa kita menghubungi dulu, kita menghubungi. Tinggal kirim aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format hashtag Kinos AI.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Kinos AI. Nanti sekali lagi yang berhasil mengalahkan gua dari 5 pertanyaan, jadi best of 5 dari 5 pertanyaan, siapa yang duluan dapat nilai 3, ya, itu kamu dianggap menang. Dan hadiahnya adalah uang elektronik sebesar 50.000, bisa OVO, bisa GoPay.
1: Enak banget ini. Kalau gitu aku aja deh, boleh enggak? Enggak.
0: Kamu masih butuh ini uang elektronik dari aku.
1: Lah butuh. Lumayan. Ih, masih butuh nafkah. Lah kalau suami kudu nafkahin. Gimana sih Panjul si Rizky?
0: Udah deh yang masuk?
1: Ada nih.
0: Ada ya?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
1: Alah, Citra. Bener enggak?
3: Iya.
0: Hai Citra. Apa kabar Citra?
3: Alhamdulillah.
0: Citra aku kangen deh.
1: Bisa-bisanya sama. Tadi Dea Ape,
0: belum selesai.
1: Citra Ape.
0: Dengerin dulu, Citra aku kangen deh sama Surabi.
1: Aduh sama Surabi aduh. Lagi.
3: Aduh, makasih ya.
1: Citra masih menekuni profesi belly dance kan?
0: Asoy, goyangin pinggulnya Citra.
1: Citra, udah siap belum nih?
3: Siap gak siap,
1: dikumpulkan ya. Jadi ada namanya itu kategori. Ada namanya itu kategori. Salah kan kalimatnya? Iya. Oke, Gina Yahya akan memimpin sebuah acara Kinos AI ini, di mana kita memiliki sebuah opening. Ini dia.

0: ada host katro banget. Hari kan gini. Kita mulai. Ini dia Kinos. Aduh ilmu bersama Kino. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng kali ini. Kita punya opening. Ini dia. Ape lagi ini opening.
1: Kan saya hostnya. Gimana baiknya saya aja ya kan?
0: Norak banget, pantesan enggak pernah jadi host acara dia.
1: Oke. Gina Yahya akan memanggil penantang yang bernama Citra dan juga juara. Kamu mah enggak juara bertahan ya?
0: Bukan dong.
1: Bukan ya. Dan juga seorang Rizky Kinos, oke?
0: Okay? Aku AI-nya.
1: Kamu AI-nya, oke? Okay. Yeah. Jadi di sini akan ada beberapa kategori yang boleh dipilih oleh penantang, which is itu Citra. Kategori olahraga, kategori pengetahuan umum, atau kategori bahasa Inggris. Silakan kepada saudara Citra untuk memilih kategori yang diinginkan.
2: Pingsan.
1: Jangan pingsan dulu. Ada tabung oksigen gak di sana?
0: Kalau kamu
1: ada,
0: kan? Pingsan nanti aku kasih nafas buatan ya, Cit.
1: Lewat mana? Nafas buatannya.
2: Itu
0: lewat ketek.
1: Ya. Apa, Citra? Kategori apa?
2: Cuma apa ya? Aduh, bahasa Inggris.
1: Pengetahuan ya, umum bahasa Inggris atau olahraga ya. Bahasa Inggris.
0: Keren
1: ya.
0: Keren banget Citra sih paling Inggris.
1: Oke okay, deh.
0: Inggris banget dia. Oke okay lah.
1: Kita mulai. Pertanyaan pertama.
2: Matilah.
0: Jangan mati dulu dong.
1: Apa arti sebuah idiom? Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah break a leg.
0: Kinos.
1: Tadi belnya Gina lupa ya, Gina Yahya.
0: Udah telat.
1: Ya,
0: kinos.
1: Ya, silakan.
0: Taklukan. Break a leg.
1: Silakan Citra.
0: Salah ya? Apa sih sotoy gue? Itu istilah ya, istilah. Mm-mm. Break a leg break tuh. Aduh, udah ada di kepala gue break a leg.
1: Padahal sotoy sih miripnya bahasa Inggris sih, ikan.
2: Aduh, apa itu?
0: Lu enggak tahu juga ya, Cit? Itu kayak semacam istilah gitu. Jadi
2: break itu kan patah kan?
1: Iya. Tapi ini break patah leg
2: kaki, maksudnya.
1: Gitu.
2: Break leg kan kaki, patah kaki maksudnya.
1: Patah kaki.
0: Lu ngatain si Reti. Reti. Nih diomongin nih sama Citra nih.
1: Iya, bukan kakinya yang patah, ACL yang putus.
0: Iya, salah.
1: Itu dia. Oke, enggak ada. Kalau gitu ini gagal pertanyaan pertama. Break leg artinya adalah semoga sukses.
0: Oh, semoga sukses gitu, bukan takut iya. Ya.
1: Oke, kalau gitu kita cari pertanyaan yang lebih mudah. Mungkin ini pertanyaan untuk seperti anak SD ya.
0: Si Citra mah sok iye banget milih bahasa Inggris kategorinya Citra.
2: Ya Allah,
1: apa sinonim dari kata smart?
0: Kinos.
1: Silakan Kinos.
0: Cerdas atau pintar?
2: Ya.
1: Kan bahasa Inggris.
0: Oh. Oh harus pakai bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Kinos.
1: Iya, silakan Kinos.
0: Smart ya.
1: Mm-mm.
0: Brilliant.
1: Di sini nggak itu lagi. Kalau Citra punya jawaban yang lain nggak?
0: Brilliant bener tahu.
1: Ya ntar kalau Citra nggak bisa jawab.
2: Clever.
1: Aku. Clever, oke. Aku maunya yang clever aja karena tulisannya di sini clever.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Harus sama persis ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya brilliant masuk ya.
1: Ya brilliant masuk sih.
0: Apa ya? You're so brilliant. Ya, yeah. Ya cerdas juga.
1: Iya sih. Cuman ini maunya clever atau?
0: Oke lah. 1-0.
1: Oke. Apa bentuk past tense? Do you know past tense?
0: Tahu.
1: Oke. Past tense dari kata teach.
0: Kinos.
1: Teach.
0: Kinos.
1: Silakan Kinos.
0: Teach kan? Teach.
1: Citra?
0: Salah lagi. Parah banget.
1: Kacau sumpah.
0: Sotoy banget.
1: Sama anak lau, pinteran anak lau
0: soalnya,
1: ini.
0: Soalnya kan ada yang misalnya yang sama terus dulu. Iya. Tiga-tiga tuh apa tuh? Apa contohnya?
2: T-A-U-G-H-T, top.
1: Iya betul. Betul sekali. Top itu dia. Iya.
0: Oh, teach.
1: Teach jadi top.
0: Teach itu apa sih artinya? Mengajar?
1: Iya, mengajar. Teach, tot.
0: Totnya T-H-O-U-G-H-T.
2: T-A-U-G-H-T.
1: Kalau yang tot, yang satunya lagi itu dari think.
0: Think.
1: Ya, itu, oke?
0: Iya. Oke, 2-0.
1: Oke, 2-0. Apa?
0: Sumpah gue gak tahu. Marah banget gue.
1: Apa? Nih ya. Lengkapi kalimat berikut. I wish I titik-titik
0: Kinos,
1: Teller.
0: Kino, huh?
1: I wish I titik-titik Toller. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat Toller.
0: I wish
1: I titik-titik Toller.
2: Teller.
0: Kinos.
1: Citra lo Teller, gue rasa Citra.
0: Kinos.
1: Kinos silakan ya.
0: I wish
1: I titik-titik Toller.
2: I wish
0: I can be. Tolernya lebih tinggi kan ini? Toler lebih tinggi kan?
1: I wish I.
0: Oh, nggak tahu, udahlah, bodo amat gue.
2: Mending dua-duanya.
0: I wish I can be taller.
1: Dia aku juga nggak tahu ya bener apa enggak, tapi kayaknya harusnya bener sih. I wish I were taller. Gitu.
0: Ya tapi kan kalau kalimat bebas dulu.
1: Ini kan maksudnya kayak grammar gitu loh. I wish. Iya, I were taller.
2: I was.
1: Gitu. Kan kalau aku salah
0: kalau
1: ya.
0: Kalau aku bilang I wish I can be taller. Benar atau salah?
1: Salah. Kalau secara grammar was, kayaknya salah deh. Yang benar harusnya tuh kayaknya ya kalau yang aku baca di bukunya Uti ya, aku enggak tahu ya. Buku anak saya kayak gitu, I wish I were apa gitu.
2: I were atau I was?
1: I were kalau enggak salah, kalau pakai kata if. I was apa I were sih?
2: I was. Ini pertanyaan aja.
1: Ada bingung. Yang if I were apa gitu. Oke, yang ini kita
0: di hostnya aja bingung. Hostnya aja bingung.
1: Ada yang komen gue dong.
0: Hostnya aja bingung.
1: Aku hanya menjawab dari answer ini. Oke, satu lagi ya.
0: Ini pada jawabnya was loh.
1: I was taller ya harusnya.
0: Pada bilang I was.
1: Iya, gue juga pas baca kayak ini was apa were ya? I wish I were. I wish I.
0: Bodoh amat.
1: Lama-lama si were gue jadinya ya. Satu lagi ya. Oke. Ini termasuk tenses-nya apa ya? She has been working since morning.
0: Apa?
2: She has been working.
1: Apa tenses yang dipakai di situ?
2: She has been.
1: Kan? Ini gue kasih tahu ya. Hostnya juga kagak pinter bahasa Inggris pakai
0: ini. Ini yang bikin soalnya siapa sih?
1: Buluk.
0: Si Buluk lagi kayak.
2: She has been working.
1: Iya.
0: Gak tahu gue.
1: She has been working since morning. Apakah tense yang dipakai di kalimat tersebut?
2: F bukan C,
0: Bodoh. Udah, kasih aja. Udah, daripada beng ini durasi ya. Udah 2-0 lo menang lah.
2: Gue menang.
0: Udah, kita sama-sama bego juga kok. Iya, Citra, udahlah ya. Lu sosokan lagi pakai bahasa Inggris.
1: Kalau Prof Java apa?
2: Lagian.
1: Ininya bingung, dalangnya bingung.
3: Pemainnya juga bingung.
1: Iya.
0: Bodoh amat.
1: Pemenangnya adalah Citra.
0: Iya. Gue yakin ya, si Buluk aja suruh jawab nggak tahu dia.
1: Ini aku cuman bacain dong ya, jadi jawabannya itu.
0: Gue paling nggak bisa past tense gitu, nggak bisa.
1: She has been working since morning itu.
2: Harusnya S nggak sih, bukan ya?
1: Ini tuh tulisan jawabannya sih ya, present perfect continuous tense.
0: Ah, bodo amat
1: gitu.
0: Lah.
1: Itu.
0: Makanya gue dari dulu nggak bisa bahasa Inggris.
1: Oke, Citra berhasil mendapatkan uang elektronik 50 ribu.
0: 50 ribu.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: di Suara Seru sampai jam 10 nanti, seru-seruan ya. Selamat sekali lagi buat Citra mendapat jatuh mic-nya. Sudah mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000 karena mengalahkan gue di adu ilmu bareng Kinos.
1: Nah itu dia ya. Jadi memang kali ini Kinos AI-nya agak sedikit berantakan karena peserta dan juga host tidak menguasai materi.
0: Sama yang buat soalnya juga tidak menguasai materi dulu. Yakin aku mah dia gak bisa.
1: Ini mah copy paste mas.
0: Pasti copy paste dia.
1: Iya kan.
2: Edit lagi.
1: Apa?
2: You know, edit lagi.
1: Iya tapi jawabannya sih benar sih.
2: Iya.
1: Iya itu jawabannya benar.
2: Gak bisa telepon.
1: Wow. Gak bisa ditelepon.
0: Kita tadinya mau nelfon si Buluk. Kita maksudnya cobain. Kita coba tes dia emang sejago apa di dalam bahasa Inggris sampai dia bikin soal sesusah itu tadi.
1: Nah, itu dia.
2: Bahasa Inggris dari gue lah.
1: Apa tuh?
2: Bahasa Inggrisnya roti apa?
0: Scary.
2: Scary.
1: Salah.
2: Bahasa Inggrisnya bukan. Takut.
1: Scary.
2: Scary. Kalau bahasa Inggrisnya tukang roti jualan tengah malam di tengah hutan. Jawabannya adalah
0: scary, scary roti. Roti scary roti.
2: Mendingan gua ngasih pertanyaan mah.
0: Apa arti bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya berhenti.
2: Stop.
0: Atau mungkin ditahan atau ditunda.
1: Hold.
0: Kalau itu loh.
1: Apaan? Pencetan apa sih?
2: Pencetan. Kalau kan di
0: sama juga
2: ada,
0: sih.
2: Ada kalau selain stop tuh adalah apa gitu? Pause.
0: Kalau mulai apa? Start. Tapi kalau berhenti lanjut untuk minta tolong apa? Pause start.
1: Ada. Sebel banget siapa ini? Ada orangnya, iya itu dia, mana dia tuh?
0: Tempe orek kemarin.
3: Oh.
0: Enak-enak, kan lo bikin soal bahasa Inggris begitu. Kita tes lo.
3: Yes, I can speak English.
0: Okay.
1: You can speak English ya. Alright.
0: Okay.
1: I will give you a question, please answer.
0: Yang gampang dulu nih dari gua. Don't judge the book.
3: Don't judge the book. Don't judge a book by its cover.
0: By apa?
3: By its cover.
1: By its cover.
0: By its cover. Okay, good. Ya.
3: Yeah.
0: Okay, gampang.
1: Okay.
0: Lanjut.
1: Sekarang pertanyaan dari gue ya. Okay. Underline two nouns in this sentence below. The stormy weather made the white ocean look gray. Mampus tuh.
0: What? Apa jarwo kuat?
1: Iya. Underline maksudnya kayak ini aja sebutin. Sebutkan dua nouns yang ada di kalimat tadi. The stormy weather made the white ocean look gray. Yang mana nounnya? Kagak bisa kan dia ya kan?
3: Yang white and gray ya.
1: Nounnya ada weather sama ocean. Itu jawabannya.
0: Lagi, satu lagi.
3: Okay.
1: One more.
0: Lu lidah ciputat aja sok bahasa Inggris ngomongnya luk.
1: Okay, sekarang sesuaikan dengan tense-nya ya. Jadi lo harus ngisi verb-nya ini pakai tense-nya apa,
3: okay?
1: Listen, the baby titik-titik in the room.
3: The baby.
1: Katanya itu adalah cry. Jadi cry-nya harus jadi apa? Listen. The baby titik-titik in the room.
0: Gampang ini.
3: The baby is crying in the room.
1: Betul sekali. Oke,
0: kalau misalnya diganti kalimatnya belakang ya. Jadi last night atau yesterday. Jadi
3: The baby was crying last night.
0: Huh? Crying lagi dong, ganti dong. Kan udah past tense. Cried dong.
3: You cried?
0: Lu tadi crying. Gua sunat lu dua kali.
1: Ini kacau.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru.
2: 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sampaikan ini? Gak, maksudnya pengen tahu aja gitu. Karena menurut aku, kayaknya aku gak begitu deh gitu.
1: Ya, selamat pagi, ada apa ya?
0: Iya, selamat pagi dengan Pak Bowo ya.
1: Betul.
0: Iya Pak Bowo, saya mau tanya ini, apa benar kalau Bapak bilang rakyat Indonesia gak mimpi jadi kaya, tapi lebih mimpi besok bisa makan layak?
1: Betul. Tapi waktu itu udah saya koreksi ya. Sama halnya seperti saya bilang akan menaikkan gaji guru ya. Tapi ternyata bukan guru, maksudnya hakim.
0: Oh gitu. Ahli profesi ya. Luar biasa loh.
1: Itu ya kan? Itu video kapan ya? Kemarin gue lihat. Udah iya baru-baru ini ya. Hakim kan ternyata bener kan dinaikin gajinya. Guru-guru nih. Kalau POV guru ya. Wow, dengarnya, mendengar pidatonya. Alhamdulillah. Maaf, maksudnya hakim. Krik.
0: Emang krik, kan krik. Namanya juga negara PHP kan, gitu. Jadi itu ada pernyataan, katanya Pak Presiden kita itu harapan terbesar masyarakat saat ini tuh bukan menjadi kaya raya, melainkan memiliki kehidupan yang layak dan kebutuhan sehari-hari yang tercukupi.
1: Mohon maaf Pak,
0: saya
1: kalau kaya raya kan otomatis kebutuhan kehidupan yang layak dan kebutuhan sehari-hari juga tercukupi Pak.
0: Nah itu dia. Mohon maaf Pak, saya masih punya cita-cita jadi kaya raya dan kebetulan saya adalah masyarakat Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu. Iya. Jadi pernyataan ini disampaikan waktu pidato ya di tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Pokoknya memastikan beliau memastikan kalau pemerintah dapat menjamin bahwa masyarakat itu bisa hidup tenang, punya akses terhadap kebutuhan pokok, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Mohon maaf Pak, harga dolar naik, ekonomi tekanannya makin berlebih sih kalau menurut saya.
1: Tenang
0: gitu ya kan. Dan juga ditekankan bahwa rakyat hanya ingin hidup dengan baik, mulai dari bisa makan setiap hari, beli susu untuk anak, hingga memperoleh obat untuk anggota keluarga yang sakit. Mohon maaf Pak, saya pengen beli sarung bantal 600.000. Dan menurutnya juga fokus utama pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia.

0: Ih, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina ya. Ini mah ngobrol-ngobrol aja ya sahabat suara. Kalau ngomongin ya sekarang kan lagi anget-angetnya kan dolar ya. Masalah dolar ya kan. Ini habis baca-baca juga dari Big Alpha nih. Dolar Amerika Serikat sentuh 17.500. Bahkan kalau gak salah tadi malam gue dengar udah sampai 17.800. Dampaknya kemana gitu. Itu subscription cost. Ini mah mungkin subscription fee ini selalu dibebankan dalam dolar AS. Sekarang kan lebih mahal. Ini mungkin gak terlalu kena dampak kita ya. Nih, naiknya biaya energi. Apa tuh biaya energi? Yang paling ringkas aja ya, paling kita deket. Gas, LPG. Bakal naik guys. Sekarang aja udah mahal banget. Gue kalau dimintain sama si suster-suster atau si Mbak Atri itu dulu beli gas.
1: Tadinya berapa jadi berapa?
0: Itu aja udah ratusan kan kemarin.

0: naik kan?
1: Iya,
0: aku bisa sampai kepala 200 dong besok-besok.
1: Iya. Wah, aku gila. Beli salah satu perintilan buat, kan muka aku kan lagi jerawatan dan sensitif kan. Emang ada item yang harus aku pakai gitu. Aku beli di Desember 2025, berapa gitu harganya ya kan? Nah, tiba-tiba di kemarin nih baru beli nih 2 hari yang lalu atau berapa gitu. Aku sampai kayak harganya sekarang jadi segitu. Pokoknya intinya naiknya tuh hampir kayak berapa ratus ribu gitu. Udahlah kan itu itemnya lumayan mahal, sulit, tapi itu bermanfaat buat kulit aku yang
0: ya butuh.
1: Iya
0: ya,
1: emang butuh kan, jadi mau enggak mau kan harus beli, katanya. Iya, soalnya kurs naik. Ya. Jadi mau enggak mau kita ya ikut naik.
0: Yo, tapi itu mungkin itu kan bukan primer ya. Mungkin ya orang-orang mikir itu bukan primer kalau misalnya perawatan kulit. Itu yang Ibu rasain sekarang paling kena, aku paling kena dampak. Tapi kan bisa sebenarnya enggak harus pakai merek itu gitu kan. Mungkin orang-orang mikirnya
1: iya
0: gitu.
1: Juga sih.
0: Ini yang paling ringkasnya aja, harga bahan pangan pokok itu naik. Kenapa? Karena distribusinya mahal, bensin.
1: Nah,
0: emang
1: itu
0: dipikirin ngirim-ngirim bahan pangan nggak pakai bensin.
1: Nah, ya kan? Itu.
0: Dan naiknya juga nggak tanggung-tanggung. Bahkan kayak misalnya daging, gandum, kedelai, mana dari mana? Import. Lah import emang nggak. Dah, ya itu ya.
1: Terus apa lagi?
0: Harga obat-obatan jadi lebih mahal.
1: Iya. Betul.
0: Lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia masih diimpor. Bayangin 90% sahabat suara. Giling gitu.
1: Betul.
0: Giling gitu.
1: Betul, itu betul. Terus apa lagi?
0: Selain obat-obatan, lonjakan harga barang elektronik dan juga liburan. Liburan misalnya mau ke luar negeri, jangan luar negeri deh. Pokoknya di dalam negeri tapi pakai pesawat. Aftur. Mahal banget aftur.
1: Makanya mendingan fatur, bisa nyanyi tuh sama Nadila. Lakukan semua untukmu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Barang elektronik, let's say yang suka gonta-ganti handphone atau misalnya benerin handphone, spare partnya segala macam kan tambah mahal.
1: Betul.
0: Investor asing akan cabut. Karena merasa gini, lah gue nyimpen investasi lah di Indonesia, lah bunganya kan makin merosot, lah gue untungnya makin gak berasa, makin kecil, cabut lah.
1: Iya.
0: Dan konon terbaru katanya Bank BI berkorban tuh, katanya naikin bunga. Ya kan, dari 4.75 jadi 5.25 sekarang.
1: Tapi kalau orang yang punya misal angsuran KPR gitu-gitu naik juga dong.
0: Naik lah, kalau bunganya naik itu ikut naik lah.
1: Wadidaw.
0: Wadidaw.
1: Ya udah, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini.
0: Kita cari dolar yuk.
1: Iya betul.
2: Dolar men.
1: Ya udah, kita pamit ya sahabat suara ya. Udah nggak usah pada pusing-pusing.
0: Pusing.
1: Memang ya udah, biar nggak tambah pusing kita pamit aja dulu ya.
0: Betul.
1: Kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab
2: ya, pagi. Pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus loh.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Lanjut, boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan.
3: Ini bawa siapa?
1: Sebentar, belum.
3: Oh, belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Eh,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakainya
1: iya,
3: pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Kemudian
2: Ahmad.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairuz, sahabat Suara ya, hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Bersedia

makin menipis kayaknya ya kalau ngintip sisa-sisa saldonya. Enjoy aja sahabat suara ya. Semoga makin banyak lagi keran-keran yang bisa menghasilkan pundi-pundi bagi kita. Satu lagu dari Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Enna featuring Ari Lesmana, Sesi Potret ya. Bakal temenin siangnya kamu. Abis Hara dulu nih memulai perjumpaan kita. Tamasya di Angkasa.

That was Maximus, ku kan kembali barengan sama Farah Fairuz. Ya bener kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat 19 sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Makanya saya masih balik lagi untuk nemenin siangnya kamu. Gak hanya di on air, tapi saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang ingin seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir aja ke iswara.network. Dan dilanjut 10 lagu keren bakal ada NPD, Sempurnanya Aku ya. Nemenin siangnya sahabat suara, habis satu lagu dulu nih dari Nuh featuring Bass Boy, Young.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Mario G. Cloud dengan Salah Kaprah. Lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu. Keren ya. Sambil nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan ini cukup terik, sahabat suara. Tapi feeling saya sih ini cuacanya gak akan bertahan lama panasnya. Karena kalau dari ciri-cirinya cielah sih paling tahu cuaca banget Farah ya. Tapi biasanya nih kalau yang panasan model kayak gini, sahabat suara ya, yang kayak nyelekit di kulit gitu tipe panasnya dari cahaya matahari, gak lama akan hujan biasanya. Tapi ya sejauh ini Jaksel masih terik ya, panasnya masih bikin kepala lumayan pusing kalau kena langsung sinar mataharinya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau mau ngarah ke Jaksel menggunakan kendaraan seperti motor gitu ya, atau mungkin naik Transum, udah harus siap-siap juga tuh topi, masker gitu ya, supaya bisa tetap nyaman dan aman ketika berkegiatan. Sekarang Farah Virus mau lanjutin lagi siangnya kamu dengan satu lagu dari Fionita nih, biar gak terlalu menggebu-gebu gitu ya hari Kamisnya, agak chill sedikit. Kita mau dengerin satu lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu ya. Temenin sahabat suara di Isuara. Enjoy!

0: ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar! Hah, yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
1: Oke?
2: Aquas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram at aquas.kpk dan kunjungi aquas.com untuk info lengkapnya.
3: Sahabat suara, pernah gak sih kamu ketika mendengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Ingat sama suatu kejadian di momen-momen itu. Kalau misalkan sering dan pengen lagu kamu diputerin, terus juga kamu throwback gitu ya ke masa itu, barengan sama penyiar-penyiar suara, ini adalah saatnya ya. Karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak nih kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, terus nanti kamu ceritain secara detail kenapa lagu itu spesial gitu ya. Tapi ini benar-benar harus pengalamannya kamu ya. Nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang dipilih dan cerita di balik lagu itu seperti apa. Kemudian tungguin aja, nanti bakalan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya diputerin terus jadi nostalgia bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa nih, dengerin terus perjalanan nostalgia Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Dan ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Depan.
2: Ow.
3: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
3: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali sahabat Suara ya. Dan gak berasa nih studio Suara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far, kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget sahabat Suara. Ya, cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: terus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya. Siang hari ini Studio Suara kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
2: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara. Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia. Dan ya, ini adalah wadah bagi para
0: sineas
2: calon-calon atau filmmaker yang nantinya mau masuk ke industri film dan tentunya Akfest ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu. Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
0: Nah ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat suara ya, karena Akfest ini secara ejaan tuh ACFest, bacanya Akfest, ternyata itu akronim ya mas ya?
2: Iya betul.
0: Yang adalah akronimnya?
2: Anti Corruption Film Festival.
0: Oh, gitu sama suara. Ini bacanya ACFest atau gimana? Ternyata Akfest itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12 Akfest dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih mas dan mbak?
3: Sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfest ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah. Dan yang paling baru nih di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
0: Secara kategori meluas gitu ya.
3: Meluas, betul.
0: Anak sekolah boleh ikut juga?
3: Boleh belajar, tapi SMP ya, dari SMP ya? SMP sampai SMA sederajat.
0: SMP dari SMP?
3: Iya.
0: Oh, wow. Ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh ikut?
3: Belajar di tahun lalu. Tahun lalu tuh mulai dikategorikan gitu, tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga ternyata ikut, makanya
0: makanya dimunculin lah kategori baru ini.
2: Jadi kami melihat bahwa teman-teman di SMP atau SMK nih atau pelajar, mereka ternyata punya mata ekstrakurikuler film gitu.
0: Di beberapa sekolah ada tuh ya.
2: Sehingga terus, kenapa sih kita nggak bikinin mereka liganya gitu lah ya, kompetisinya yang memang untuk mereka gitu. Sehingga mulai dari 2 tahun terakhir kami bikin kompetisi tersebut gitu ya, dengan harapan mereka nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu. Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
0: Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
2: Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
0: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
2: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya, karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, dimana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu. Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
0: Wow, atau mungkin karena sekarang social media, terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya. Secara alat-alatnya gitu ya, sekarang juga udah mulai banyak gitu sahabat suara. Nah kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akves ini hadir? Artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini dimediakan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikannya gitu. Iya.
2: Jadi memang sahabat Iswara ya. Itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akves ini ada kita namanya Value Anti Korupsi. Nah, itu akronim lagi nih ceritanya nih.
0: Okay.
2: Jumat Bersepeda Kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
0: Kakaknya
2: kerja keras.
0: Wow. Gitu. Oke, Jumat Bersepeda Kakak.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Nah, dalam kompetisi Akves ini 9 nilai itu tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam materi film.
0: Di gitu. Tiap tahun ya?
2: Iya,
0: gitu. Oh, oke. Okay.
2: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian, kayaknya ini umum deh, jadi nggak sulit-sulit banget gitu. Tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut.
0: Kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
2: Ya tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya, ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih. Atau dari wilayah mana nih ada isu di daerah ini kayaknya ini perlu deh kita suarakan gitu kan. Nah mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita gitu. Nah kami melihat, kami mengkurasi dan kayaknya oke nih gitu ide ceritanya nih.
0: Kalau dari Mbak Wina,
3: mungkin tambahannya kenapa tadi mediumnya film gitu ya, karena memang kita lihat perkembangan ya Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih seneng segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya. Nah kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah gak melalui kayak, kita udah gak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
0: boring,
3: kita sosialisasi gitu, terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan, kayaknya itu udah terlalu bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
0: dini ya.
3: Dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan. Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu. Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Abis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang ngasih materi gitu kan, berat gitu, pasal-pasal gitu udah. Sebetulnya kan anti korupsi itu nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih
0: banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan. Kalau dari teman-teman Akves sendiri, apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? Dari yang paling kecil dulu apa?
2: Ya mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita. Ya kan artinya memang di situ value-value kejujurannya tidak ada gitu kan. Okay, okay. Tidak adil artinya gitu kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen. Nah, itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya. Itu ternyata memang sering ada di sekitar kita atau mungkin yang
0: kita
2: lebih
0: melakukan juga bahkan enggak
2: kita enggak sadar. Mungkin kita melakukan itu tapi enggak sadar kalau ternyata itu sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih enggak mahal tapi kembaliannya kita kantongin. Gitu lah.
0: Dikasih 50.000 belinya cuma 25 tapi 25-nya lagi masuk kantong gitu ya. Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari selain itu tidak baik, ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
3: Perilaku koruptif.
0: Oke. Dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya Agfest ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi tuh perilaku koruptif tadi ya, sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang Agfest Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau gabung ke TikTok juga boleh ya. Kita sekarang lagi live TikTok di isuara.network.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara, dan siang ini saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfes 2026. Jadi ini sebentar lagi, ini sudah berjalan berarti Akfesnya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh oke, okay. Nah ini buat sahabat Suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu, atau ya film-film pendek ya, bikin apa ya, biasanya tuh A Day in My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini, karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya, itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau dari yang sudah berjalan, karena ini adalah tahun ke-12 ya, berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfes. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas, atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfes? Yang paling memorable?
1: Kayaknya semua film ini ya, apa memorable ya, tentunya apa isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Relate, hasilnya bagus-bagus.
0: Iya. Hasilnya bagus-bagus ya. Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang, mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh, iya, secara betul. Isu. Tapi sebenarnya enggak ya, Mas, ya, Mbak?
1: Karena mungkin buat beberapa orang kok korupsi, kok itu kan areanya pemerintahan ya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman Suara nggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu. Okay. Kan. Dari kita, hal yang kecil-kecil ya.
0: Betul, yang kita normalisasi. Gitu. Yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif, sahabat Suara. Nah kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin, atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih.
0: Seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya benar. Tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini. Dari kalau bisa gitu kan, anak-anak di apa TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan, karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan, sepertinya tidak jauh dari itu. Misalnya dengan jujur lah, yang pertama tadi kan salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu. Itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu, bahwa kita harus berbuat jujur, ini gini gitu. Nah itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu, sejak dini.
0: Ya, setuju saya ya, karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil nggak apa-apalah kalau bohong-bohong gitu, padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya, sahabat Suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfes ini, apa aja yang menjadi poin pentingnya?
2: Tadi
1: kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Oke, yang 9 poin tadi ya.
1: 9 nilai itu.
0: Oke. Gitu. Nah, sejauh ini apakah 9 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film, atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari 9 nilai tersebut.
0: Okay.
1: Tidak harus ada 9 gitu. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya, ini mau angkat yang mana nih gitu. Ya. Cukup satu atau dua, tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu. Artinya nggak selalu,
2: nggak ada spesifik gitu.
0: Oke, rata tuh ya, rata. Dari 9 nilai tadi ya.
1: Betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya. Dan ditambah adanya Akfes ini, makinlah lagi mendevelop nih apa yang kita pikirkan, sahabat Suara. Dan tadi seperti yang kita udah obrolin pada saat sahabat Suara lagi dengerin lagu nih, Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfes itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan?
2: Oke, jadi kompetisi Akfes di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional kompetisi yang, ide cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini, yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah sahabat suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
0: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti, iya, itu ya Mbak, betul. Ya bisa join di situ sahabat suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat itu seperti apa Mbak?
2: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar, tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
0: Jadi gak harus kamu sineas profesional, nggak harus sahabat suara ya. Karena siapa tahu ini adalah pintu kamu cie menuju ke mungkin cita-cita kamu mau jadi filmmaker, sineas atau scriptwriter gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya yang submit ide cerita tadi ya, Mbak, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan gitu ya karyanya. Tuh sahabat suara ya, ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfest barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
3: Memainkan musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti.
1: Masih bareng sama Far Virus di Suara, dan siang ini juga saya masih bersama dengan Mbak Wina, juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026 dari KPK. Kita lagi sahabat Suara jangan dari KPK gitu, santai aja, santai ya. Karena ini kita ngomongin soal Movie Day yang dilaksanakan sama Akfest 2026, dan sekarang sesi submisinya masih berlangsung ya. Sampai nanti 29 Mei 2026. Jadi buat sahabat Suara yang punya ketertarikan mau bikin film atau punya ide cerita yang kaitannya ngomongin tema besarnya itu anti korupsi, ini bisa semua ikutan di Akfest ini. Ada yang nanya dari TikTok nih, Mbak Wina dan Mas Adit, katanya pusat acara Akfest di mana dan berapa lama? Nah, mungkin kepikiran festival tuh kayak festival musik mungkin ya. Tapi kalau secara gambarannya seperti apa sih Akfest itu?
2: Ya, baik. Kalau acaranya terpusat di mana? Tahun ini kita akan fokus di Jakarta.
1: Oke.
2: Setelah kompetisi film Akfest nanti dan tentunya setelah film diproduksi, kita akan ada festival film di KPK.
1: Oke.
2: Itu pelaksanaannya di gedung KPK. Nah, nanti setelah itu di bulan November kami ada awarding, di mana awarding ini adalah bentuk apresiasi kepada pemenang-pemenang di kompetisi Akfest tahun 2026.
1: Oke, nah tadi kalau Mas Adi sempat bilang akan ada festival film ya, itu untuk umumkah atau
2: umum?
1: Oh ya,
2: umum.
1: Untuk umum. Cara joinnya gimana tuh Mbak, biar bisa ikutan?
3: Sebetulnya semua informasi Akfest itu ada di Instagramnya Akfest tuh. Nah, pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat Suara tuh kapan nih mau siap-siap nih buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
1: Oke, estimasinya November.
3: Estimasinya di bulan November lah ya, karena warningnya juga kemungkinan di bulan November. Nah, itu untuk umum. Nanti biasanya kita informasikan di
1: Instagram gitu.
3: Ya, Instagramnya kita boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
2: follow,
3: boleh
2: ya?
3: Kok.
1: Di follow, ya, harus follow
3: juga. Boleh kok dari umum tuh kita buka juga ya.
2: Buka.
3: Pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan?
1: Bener,
3: nonton film
1: di KPK lah gitu.
3: Nah, ya kan. Gitu ya.
1: Jadi sahabat Suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan, Mbak, atau ada?
2: Gratis.
1: Of course gratis sahabat Suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akfest gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih, Mas Adit?
2: Di ide cerita film pendek.
1: Ide cerita ya? Oke.
2: Okay. Karena memang itu lingkupnya nasional. Gitu. Memang dari seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
1: Oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu, karena siapa tahu sahabat Suara. Soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya. Sampai beres, sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi.
2: Jadi kapan lagi ketika teman-teman Suara ini punya ide, jangan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya, ini salah satu jalan ya, media buat teman-teman Suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita nggak pernah tahu.
1: Toto kayak gong ya kan, tahu sahabat Suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah, kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akfest gitu, apa hal yang paling Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akfest ini?
2: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, ternyata perilaku korupsi kayak begini ya.
1: Sepele ini ya.
2: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. kita mulai dari film. Kalau untuk dampak, bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman suara udah nampak, paham, tahu, dan ternyata nanti menempati posisi di mana, artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu, maksudnya pola

0: nonton film yang terbaru justru yang baru diproduksi di tahun ini yang belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya. Kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan, pokoknya semua informasi mengenai Akfest ini tuh kalian coba follow IG-nya Akfest di akfest.com, acfffest.com gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagramnya Akfest.
1: Oke, okay, gitu. Detailnya bisa langsung aja ke sosial medianya Akfest, sahabat suara ya. Oke, okay, terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
2: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akfest ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang. Di mana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akfest ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas gitu. Jejaringnya bertambah dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya kan. Dan juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat, ada di mana Mbak?
0: Di R Patra ya. R Patra itu tanggal, R Patra itu tanggal 23, lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP 125 Kalideres. Tapi tuh itu ya, nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa tuh?
3: Di Gripa Studio.
0: Gripa Studio. Sorry nih agak-agak lupa nih, Gripa Studionya nih, hari Sabtu ya.
1: Dari dari Simatupang dekat banget.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, dekat banget Gripa Studio ini.
2: Yang di Jakarta Selatan, mampir yuk.
0: Datang supaya
2: melipir ya. Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Akfest, ketemu filmmaker sama diskusi.
1: Diskusi. Oke. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya, Mbak, ya, untuk detailnya ya. Karena rangkaiannya banyak dan panjang, sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akfest sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
0: Cukup ya, Mas Adit, cukup.
1: Cukup, oke, terima kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara siang hari ini. Okay, lancar untuk Akfest ya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akfest nih muncul Joko Anwar, Joko Anwar berikutnya. Atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak udah beberapa terjadi di beberapa teman-teman ya yang join di Akfest. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akfest ya, atau kalau misalkan Akfest gimana tulisannya, ACFest ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat suara kita mau lanjut nih nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
4: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Kamu masih bareng sama Farfairuz di Suara. That was Nadif Basalamah featuring Aisyah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau join di TikTok ya. Ramaikan TikTok siang hari ini ke isuara.network. Ternyata udah beberapa sahabat Suara gabung di WhatsApp. Saya akan menyapa satu-satu ya. Ada Malik dari Jakarta, katanya mau absen aja siang hari ini. Terus ada juga seperti biasa streaming di Palembang, Ivan. Ivan katanya mau request lagu. Request lagu atau Sempurna. Sempurnanya Aku NPD tadi udah diputerin, Van. Tapi semoga di jam selanjutnya lagunya bakal diputerin ya. Terus mau bilang Farah, semoga siaranan lancar, sukses selalu hati. Sukses selalu hati maksudnya gimana, Van? Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Terus juga ada yang absen ARL 0811 3033 sekian. Katanya terutama lampu merah dan melawan arah. Oh, ini join yang tadi ya, obrolan siangnya saya barengan sama teman-teman dari KPK tadi ya. Seru banget sahabat Suara nih, kalau misalkan kamu punya ketertarikan bikin film atau kayak punya ide cerita, mending kamu ikutan tuh Akves. Langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Tapi abis ini saya masih mau muterin lagu-lagu enak sahabat Suara. Roni Parulian, Pesona Sederhana. Bentar lagi nih nemenin siangnya kamu. Enjoy!
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu, baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sambil denger lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat Suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya. Ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat Suara Jalan Panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan, walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh abis maghrib gitu, tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat Suara. Ini kalau dari rangkuman Scoop Media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat Suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik kerawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat Suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: lewat suara. Siapa bilang belajar integritas itu harus serius. Nih, ayo kita mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026 ya. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK. Ini gak cuma ngajak kamu buat nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu untuk ikut bersuara. Dan selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film nih, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiahnya sampai 60 juta rupiah dan juga mentoring. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow juga nih Instagramnya @acfest.kpk dan kunjungi acfest.com, atau untuk info lengkapnya lagi kamu bisa langsung cek di semua sosial medianya ACFest 2026.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Evaluasi by Hindia bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu ya. Satu lagu yang direquest sama Caca dari Makassar nih, katanya lagi relate banget sama keadaan di lagu tersebut. Akhir-akhir ini fase mencari jati diri dan overthinking lagi dihadapi banget. Aduh, kata Caca, vibesnya kayak capek, bingung, tapi tetap nyoba grow buat buktiin kalau diri sendiri juga bisa. Kayak aku harus belajar kuat sendiri, but it's okay. Asik. Caca semangat ya. Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa kok. Sama kayak Raisa bilang kan, it's okay to not be okay. Jadi kamu maksimalin dulu apa yang kamu rasain sekarang, setelah itu baru beranjak dari tempat tersebut ya. Jangan kayak denial, karena kalau dari obrolan Gen Z zaman sekarang, ketika kita mencoba untuk menghindar, itu biasanya kita akan ketemu di situasi yang sama dan bikin kita gak nyaman. Pokoknya apapun yang sekarang kamu lagi rasain, jalanin aja Caca. Semoga ekspektasi dan harapan yang udah kamu bangun itu bisa tercapai satu persatu ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Dan sahabat suara, perjalanan kamu siang ini masih ditemenin sama Farah sampai nanti jam 2. Bentar lagi saya mau mainin satu lagu dari Juicy Lucy ya. Alu-alukan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, dengan kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sama banget lagi kayak Iswara yang tak mampu hidup tanpa sahabat suara. Gombal aja siang-siang Farah ya. Anyway, Mario G. Klaus, Selamat Tak Karenamu, lagu yang menjadi penutup di perjumpaan kita siang ini sahabat suara. Thank you banget ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Virus. Udah WhatsApp, udah ramein TikTok. Terima kasih sekali. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan berhati-hati ketika berkegiatan ya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you. Kamu sedang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: rasa tehnya mantul.
1: Buat semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara Warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: pendengaranmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, kembali bersama Keisha di sini. Siapa nih sahabat suara yang tinggal atau sering lewat kawasan pesisir Surabaya? Harap tetap waspada ya sahabat suara. BMKG resmi memprediksi banjir rob berpotensi terjadi hingga 21 Mei 2026 akibat pasang maksimum air laut saat fase bulan baru. Sejumlah wilayah seperti di Kenjeran, Kalianak, hingga pantai timur Surabaya masuk area yang rawan terdampak. Genangan rob diperkirakan bisa mengganggu aktivitas warga, transportasi, sampai kegiatan nelayan dan pelabuhan. Buat sahabat suara yang biasa melintas kawasan pesisir, jangan lupa pantau kondisi sekitar dan siapin jalur alternatif ya. Air laut aja bisa sampai meluap. Masa perasaan kamu ke dia masih dipendam terus sih?

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, siapa nih yang kemarin pagi kejebak macet di sekitar Gelora Bung Tomo? Kemacetan parah terjadi karena membludaknya peserta seleksi manajer Koperasi Desa Merah Putih se-Jawa Timur yang datang ke kawasan Gelora Bung Tomo sejak pagi hari. Arus kendaraan sampai mengular panjang di beberapa akses menuju lokasi dan bikin perjalanan warga ikut tersendat. Biasanya ke Gelora Bung Tomo tuh nonton pertandingan Persebaya, tapi kali ini ke Gelora Bung Tomo buat seleksi Koperasi Desa Merah Putih.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: MBG lagi. Kayaknya program satu ini tuh emang gak ada habisnya ya buat dibahas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut anggaran program makanan bergizi gratis atau MBG bakal dipangkas dari 335 triliun menjadi 268 triliun pada 2026 nih sahabat suara. Purbaya mengatakan pemangkasan ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo untuk penghematan APBN sekaligus memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif dan efisien. Meski begitu, pemerintah menegaskan kalau program MBG ini tetap berjalan, tapi ya itu tadi kayak dikurangin anggarannya gitu. Netizen langsung ramai lagi, soalnya tiap bahas MBG itu yang kenyang bukan cuma murid di sekolah, tapi kolom komentarnya juga.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: untukmu.
1: Media sosial lagi ramai bahas video penampakan hewan yang diduga sebagai macan tutul Jawa di kawasan hutan Cangar, Kota Batu. Dalam video yang beredar, hewan tersebut terlihat berjalan di area hutan dan langsung bikin warga serta netizen heboh nih. Banyak yang menyebut kalau satwa itu adalah macan tutul Jawa, salah satu hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Kemunculan satwa liar ini juga jadi pengingat kalau hutan masih jadi rumah penting buat hewan-hewan langka yang harus dijaga. Kalau macan tutul aja bisa muncul tiba-tiba dari hutan, masa kamu gak bisa sih muncul lagi hidup aku?
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Nukuk mubah, ikh, bahagia, ingin lebih.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi serius bahas ekonomi dan RAPBN, malah jadi momen yang bikin para netizen salah fokus nih, sahabat suara. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sempat salah sebut profesi saat pidato di rapat paripurna DPR kemarin. Awalnya, Pak Prabowo mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji guru hingga hampir 300%. Tapi kemudian langsung mengoreksi kalau yang dimaksud sebenarnya itu adalah profesi hakim. Momen itu langsung ramai di media sosial dan jadi bahan komentar netizen. Untung aja langsung dikoreksi ya, kalau enggak guru se-Indonesia udah senyum-senyum duluan dengar pernyataan Pak Prabowo tersebut.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: 107.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, kabar bahagia nih dari para fans Arsenal. Penantian panjang fans Arsenal akhirnya terbayar sudah. Setelah puasa gelar selama 22 tahun, Arsenal resmi kembali jadi juara Premier League 2026 dan langsung bikin fans di seluruh dunia heboh, termasuk artis tanah air. Sejumlah selebriti seperti Baskara Mahendra, Najwa Shihab, Hesti

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sahabat Suara, untuk sementara kursi wali kota Surabaya bakal diisi yang gak asing lagi nih. Wakil wali kota Surabaya, Pak Armuji atau biasa disebut Cak Ji, resmi ditunjuk menjadi pelaksana harian PLH wali kota Surabaya menggantikan Eri Cahyadi yang sedang menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Selama berada di Tanah Suci, Eri memastikan pelayanan dan jalannya pemerintahan kota Surabaya tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan Pak Armuji. Pak Eri berangkat haji, Pak Armuji gantian jaga Surabaya.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, diam, dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Jauh, no.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 93,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Marion Jola, jangan. Masih di suara-suara warga Indonesia, ada Beril yang nemenin lo, sahabat suara. Kita masuk dulu yuk ke backsound kita, langganan. Gue pengen ganti backsound deh sebentar. Sampai jam 10 malam, kita absen-absen dulu yuk. Ramein WhatsApp Pagi Suara di 0816-114-1014. Sahabat suara, badan gue lagi agak gak enak deh. Agak-agak lemes gimana gitu. Jujur gue lupa vitamin udah belum ya tadi? Kayak udah deh. Gue udah, apa karena gue kebanyakan tidur? Tadi gue nge-MC, terus gue sempet tidur abis nge-MC karena emang capek banget. Kalau lo lihat live TikTok gue kemarin, itu mata gue tuh udah gak karuan tuh. Bener deh, kayak ada yang bilang mata gue merah, ada yang bilang mata gue mata panda, ada yang bilang mata gue mata najwa. Salah ya, itu mah acara. Kita cek dulu WhatsApp yang sudah masuk yuk. Sambil titip salam, bacain dong. Bacain dong. Aku pengen bacain titip salam kamu nih. Let's go. Absen-absen yuk. Lagi pada di mana nih sekarang nih posisi? Mau titip salam juga boleh. Ada Ardi. Hadir, Ber. Thank you, Ardi. Sehat selalu, Ardi. Ada siapa lagi nih? Ada Reza. Bang Reza penyiar sore bukan ya? Ada Reza nih yang lagi masak nasi goreng untuk makan malam. Wih deh. Kirim kali nasi goreng lo. Gue pecinta nasi goreng nih. Ada juga Dinda yang titip salam buat kakaknya nih. Kakaknya lagi liburan ke Singapura. Tapi oleh-oleh Singapura apa ya? Maksudnya $1 ice cream, tapi kan keburu mencair. Kalau Thailand mungkin banyak lah ya, Malaysia banyak. Singapura apa ya oleh-olehnya ya? Patung Merlion. Beril jaga kesehatan ya. Makasih ya Arif udah ngingetin. Ya ampun. Buat kamu juga jaga kesehatan. Buat kamu yang lagi di jalan nih, masih aku temenin ya sampai jam 10 malam. Terus yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Masih ada besok weekday. Jadi mungkin yang udah sampai rumah bisa istirahat sambil rebahan, buka TikTok atau absen-absen juga di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. I'll be back after few hits. Setelah ini akan ada Ivan Seventeen dan juga Ariel Noah, sahabat suara.
1: Isuara memainkan musik pilihanmu.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Razandavi. Nggak ada suaranya? Oh, ini dia. Ini pengumuman buat semuanya. Gue pengen ngucapin selamat datang. Welcome to Gemini Season. Salah backsound. Gemini Season. Gemini Season. Gemini Season. Gak ada yang ini, backsound yang ini ya, yang tepuk tangan, weh gitu ya. Welcome to Gemini Season. Start di exactly hari ini. Gimana nih, para pembenci Gemini? Santai sih guys, kita cuma friendly aja tau. Coba-coba, untuk membuka Gemini Season di hari ini, gue minta lo kasih pendapat lo soal Gemini tuh gimana ya, yang di kepala lo deh.

ibu lo Gemini gitu ya. Kasih tahu gue. Di WhatsAppnya Iswara ya. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. Ini bacain WhatsApp dulu deh. Ada Dewa. Lalin depan Wisma Merah padat lancar. Memang, alhamdulillah dapat sewa ke arah Bojonggede Bogor dari MRT Taman Cilandak. Hati-hati Dewa, jangan pada ngantuk lo ya. Malam Riel lagi gak enak badan, minum air anget ya, jangan ngopi dulu. Oke, macio. Idelia. Ini Reti bukan sih? Oke lah. Kita akan lanjut ke playlist dulu sahabat suara. Ini mau spill beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9. Ada lagu dari Malik and the Essentials. Ini lumayan upbeat sahabat suara. Mungkin kamu yang ngantuk jadi tidak ngantuk.

udah jadi pilihan lo, biasanya harus selalu hadir di saat lo butuh. Karena kalau ada hadir di samping tuh, aduh, rasanya tuh something banget. Rasanya tuh kayak sesaat kau hadir, kamu sangat spesial.

akan gue puterin dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kita menuju Kahitna dulu barengan sama Monita Tahal ya. Titik nadir. Sedih ya. Selamat nangis. Selamat nangis.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Di Antara Pusara Ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Rasanda Vin memani kamu. Salah, bukan ini backsoundnya ini. Coba aku pengen bacain thoughts kamu ke Gemini karena ini adalah pembuka Gemini season di tanggal 21 ini, sahabat suara. Oh, dia ada mau absen B nih, udah malam. Ini gue lagi shift malam pertama dinas jaga komplek perumahan di daerah Pejaten. Buat lu bang, selamat bertugas sampai tuntas. Lu juga selamat bertugas bang. Bye-bye ya. Cerita-cerita dong kalau ada cerita-cerita di komplek perumahan situ. Kan biasanya kan kalau jaga kan ada be ceritanya. Kita tunggu ya. Ada dari Rachel. Aku suka bingung deh, bacanya gimana? Rahel, Rachel, apa gimana? Pokoknya itulah ya. Dia bilang, menurut aku Gemini tuh orangnya baik kok sebenarnya. Cuma kalau misal ada cewek-cewek baper dan menganggap Gemini itu tukang selingkuh, ya itu fakta juga sih. Ya gimana sih lo? Tapi gue ngerti sih maksud dia. Maksudnya mungkin kayak jangan terlalu intens sama Gemini, jangan terlalu jatuh sama Gemini kalau memang belum resmi berpacaran, ngerti nggak? Jadi kayak kan ada orang yang overclaim gitu, nggak cuma Gemini sih semuanya. Intinya lo kalau misalnya lagi jalanin hubungan, jangan jatuh dulu, dikasih boundaries lo, set boundaries dulu aja di perasaan lo. Jadi begitu suatu saat dia ghosting, ya lo udah siap-siap gitu, manjai. Jadi konsultasi cinta lagi nih. Sahabat suara, Beryl bakal balik lagi bacain thoughts kamu soal Gemini ya. Bisa WhatsApp di 0816-114-1014. It's Gemini season!
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

Hey. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, I'll be back setelah beberapa hit. Kita akan masuk di jam 9 malam nanti ya, sahabat suara. So stay tune.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandevi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara. Kita enaknya pakai back song dulu ya. Masa gak ada back songnya ini, guys? Right. Bacain absen-absen dulu nih dari WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada dari Dita. Kak Beril, aku lagi kesel nih sama my bojo. Waduh. Boleh dong ceritain lengkap dong, abis ini ditunggu ya. Karena abis ini akan ada sesi BTS Berani Terbuka sama Beril. Itu segmen curhat basically. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain bete sama siapapun, boleh. Tapi ada baiknya sebelum kamu ceritain masalah kamu sama my bojo gitu ya, omongin dulu lah ya. Kalau memang gak ada jalan keluarnya, boleh sambil dicurhatin ke Iswara gitu. Terima kasih ya Dita. Ada dari Reza. Gue lagi kejebak macet arah Serpong nih bang. Thank you udah ngirim pap. Oh, dia ngirim pap juga. Wih, BD Ato fix mobilnya, BD Ato fix ya. Orang kaya lu ya. Pokoknya gue doain semoga sahabat suara yang dengerin Beril siaran diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu. Karena jujur badan gue lagi agak-agak gremet nih, agak-agak lemes, gue gak tau kenapa. Kayaknya gue lupa minum vitamin deh hari ini. Jangan lupa vitaminnya yang lain ya. Mau ingetin juga akan ada beberapa hit juga yang akan aku puterin buat kamu. Dan juga nanti abis ini akan ada sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beril.

0: Iswara. Suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Masih di 101,4 FM di suara-suara warga Indonesia. Dan curhatan kali ini datang dari Aldi. Aku bacain ya chatnya ya Aldi ya. Ber, hari ini gue capek banget. Tapi capeknya aneh. Bukan karena kerjaan gue numpuk sih. Cuma kayak semuanya tuh datang barengan gitu. Apalagi minggu-minggu ini. Chat gue lagi banyak-banyaknya. Tapi bukan soal kerjaan. Kerjaan freelance juga sih ada. Tapi emang sibuk aja. Tapi di tengah semua itu gue baru sadar. Gue tuh gak pernah nanyain diri gue sendiri tau. Sebenarnya gue tuh sendiri lagi kenapa ya. Orang-orang bilang gue kayaknya lagi ada sesuatu yang disembunyiin. Soalnya gue masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda sama yang lain juga. Padahal di pala gue isinya penuh banget. Coba ikutin gue ya. Pala lo digerakin ke kiri, putar 180 derajat ke kanan, kembali putar 180 derajat ke kiri, terus tarik nafas. Kita pakai metode 6-8-6, oke? Tarik nafas 6 detik, 4-6-4. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin 4 detik lagi. 1, 2, 3.

kalau tuh agak mulai agak ringan gitu. Karena gue juga sering banget, nggak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ngalamin kayak gitu. Dan metode tersebut, alhamdulillah, makin pusing ya. Gak. Alhamdulillah metode tersebut bisa lumayan mengurangi gitu, lebih kayak lebih plong sedikit gitu. Nah, kalau misalkan apapun ya, ini balik lagi ke masalah lo tadi Aldi, apapun yang lo lagi jalanin hari ini, coba mungkin lo hektik aja, atau mungkin ini perasaan lo aja, zap, kayak cerdas cermat. Ini mungkin emang lagi hektik aja, coba lo atur skala prioritasnya gitu ya. Ada yang memang lo harus kerjain sekarang, ada juga yang lo mungkin harus kerjain besok. Lo atur aja, jadi lo kayak ngelakuin sesuatunya tuh one at a time. Jadi gak bisa semuanya lo sikat, pusing lo ntar. Karena gue sering banget dihadapin momen kayak gitu Aldi, bener deh. Gue dihadapin momen yang ini ya duluan yang mana ya, ini duluan yang mana ya. Semua dateng barengan. Ditambah keadaan ekonomi lagi cukup sulit nih ya, ya. Biasanya kan orang kan kalau misalnya duit udah banyak, beban pemikiran berkurang lah. Dengan statement money can't buy happiness, gue agak cukup bertentangan sama itu. Karena men, ada duit lo agak lebih lega gitu loh. Aldi, semoga bisa cepat tuntas ya apa yang sedang lo jalankan saat ini. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke? Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Sudah mendekati jam 10 malam hari ini, sahabat suara. Thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Pokoknya buat kamu yang udah cerita-cerita di WhatsApp, udah cerita-cerita di BTS, semoga diberikan kesehatan selalu. Karena jujur cuacanya nih, gue juga lagi agak ngerasa gremet badan gue. Cuacanya lagi tidak mendukung, lagi kurang mendukung. Yang penting minum vitamin, happy terus. Karena basically kalau lo happy, kesehatan lo atau imun lo gitu ya, akan lebih kuat, sahabat suara. Sekarang waktunya gue pamit. It's time for me to say mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: masa kayak penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak. Gue
1: mau bacain WhatsApp lagi.
0: Iya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan, kalau di lapangan.
0: Kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh kak. Tapi kalau
0: iya,
1: untuk penontonnya mungkin ya,
0: kadang kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu, iya, ya kan, iya. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo, nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh,
1: iya, bener, ya kan ya.
4: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus Suara Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM.